0: Kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya.
1: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
1: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
2: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu, sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
8: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Mukti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
8: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
9: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
8: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
9: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mendorong

pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan siang ini. Dan pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Olahraga Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Albia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan mendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka, Jakarta. Baru saja tiba sekitar pukul 11.00. Waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi mengenakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas biasanya. Kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga dengan selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikianlah berita sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 39 untuk Indonesia.

0: pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi si Alexander Sorloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimaraes gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orian Milan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Milan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan

berhasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari pertolongan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukan laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pomans, Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Fenisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Siapkan juga dari awal, masalah hasil, mohonlah banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan sisi serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua grand final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Dia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak, dari capek, cedera, sembuh. Ya, mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya, saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya, kita udah enggak tahu lagi, saya udah enggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillahirabbil alamin. KLN Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol, dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri, dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Sepobda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Diaspora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Nurani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Pobda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari ketujuh atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan di seluruh bumi Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Diaspora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, perasaannya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, ya 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supriyo Mulyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya, dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden, dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Diaspora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa, dan atlet ini tetap harus dimentori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Priyono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NBC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan dalam 2 event tersebut, tim NBC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah nomor besar di Asia, dan itu

0: sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
1: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Perayaan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
2: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
1: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NBC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Boryono melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Hey, bersiaplah.
1: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
2: Aku sungai yang biasa.

0: kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat siang pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, di kesempatan siang ini request time kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semuanya di kesempatan siang ini di tengah Anda menjalankan tugas dan aktivitas. Di waktu Anda beristirahat, bersantai, kami hadirkan lagu-lagu hiburan di request time. Tentunya pendengar bisa bergabung bersama kami di saat ini. Anda yang ingin request lagu, juga yang ingin mengirimkan salam Anda, silakan di line telepon 383-4921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Ada tembang dari Armada, Ku Ingin Setia, menemani kebersamaan Anda di saat ini dalam menjalankan aktivitas.

0: Rosati, RRI Ambon.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya MBD mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB agar memberikan perhatian terhadap kebutuhan daerah kepulauan, khususnya dukungan armada pencarian dan penyelamatan. Usulan ini mengemuka menyusul evaluasi BPBD MBD atas penanganan kecelakaan laut di perairan Pulau Dai pada 11 Juni 2026 lalu. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD MBD James Liko menyebut keterbatasan sarana dan prasarana, terutama armada laut, menjadi hambatan serius dalam penanganan bencana laut. Hal ini pun berdampak langsung pada kecepatan respon tim di lapangan. Sebagai daerah kepulauan lanjutnya, MBD juga menghadapi tantangan cuaca ekstrim dan gelombang laut yang dapat mencapai 3 hingga 5 meter pada musim tertentu. Kondisi tersebut meningkatkan resiko kecelakaan laut bagi masyarakat yang beraktivitas di perairan. Ia pun menambahkan, selama ini pihaknya masih mengandalkan sistem sewa speedboat saat operasi SAR berlangsung. Meski kurang efektif karena membutuhkan biaya besar dan memperlambat respon darurat. Olehnya itu pihaknya berharap adanya dukungan armada dari pemerintah pusat.

0: Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, saatnya ke ruang dengar Anda kami hadirkan informasi Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3.
1: Ikutilah Lintas Seribu Pulau, rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Tula,

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran berjaringan Koril Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau yang meliputi RRI Ambon, RRI Tual, RRI Saumelaki, RRI Ternate, dan RRI Bula untuk edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Dea Safsafobor.

0: informasi hari ini, saudara, Senin 6 Juli 2026. Ada dua informasi yang kami hadirkan untuk Anda, saudara, dari RRI Ternate dan RRI Ambon. Kami awali dari RRI Ternate. Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan APBN regional mencapai 2,83 triliun atau 46,94% dari target, meningkat 62,97% dibandingkan periode yang tahun lalu. Lonjakan tersebut terutama ditopang penerimaan PPh non-migas. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Davi Baba.
1: Di tengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja fiskal Provinsi Maluku Utara hingga 31 Mei 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tumbuh signifikan berkat peningkatan penerimaan perpajakan, sementara belanja negara melambat akibat kebijakan efisiensi pemerintah. Perkembangan tersebut disampaikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Maluku Utara dalam rilis APBN Regional Maluku Utara periode Juni 2026. Secara umum, kondisi fiskal daerah dinilai tetap terjaga dan mampu menopang aktivitas ekonomi. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sakop, mengatakan dari sisi ekonomi, Maluku Utara mencatat pertumbuhan sebesar 19,64% secara tahunan pada triwulan 1 2026. Angka tersebut jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,61%, didorong oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, ekspor, dan hilirisasi komoditas unggulan. Meski demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 4,46% dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,28%, sehingga diperlukan penguatan penyerapan tenaga kerja lokal agar manfaat pertumbuhan ekonomi lebih merata. Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan APBN regional mencapai 2,83 triliun atau 46,94% dari target. Angka ini meningkat 62,97% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
2: Dari sisi APBN regional, kinerja pendapatan mencatat pertumbuhan yang cukup kuat ya, ditopang oleh ekspansi PPN non-migas dan PPN-PPNDM sebagai kontributor utama penerimaan dalam negeri. Namun kondisi ini cukup berbeda apabila dibandingkan dengan belanja negara yang mengalami kontraksi sampai dengan mencapai 5,79%. Hal ini disebabkan oleh transfer ke daerah yang mengalami kontraksi cukup dalam hingga 16%. Meskipun belanja pemerintah pusat realisasi tumbuh signifikan sebesar 30%, namun penurunan TKD yang cukup dalam tetap membuat belanja total mengalami kontraksi.
1: Pada tingkat daerah, pendapatan APBD konsolidasi hingga Mei 2026 mencapai 4,86 triliun atau 40,46% dari target. Dana transfer ke daerah masih menjadi sumber utama pendapatan dengan kontribusi 77,94%, sedangkan pendapatan asli daerah menyumbang 20,49% dan menunjukkan tren peningkatan. Davi Baba melaporkan.

0: saudara dari RRI Ternate, kita akan mendengarkan informasi dari RRI Ambon. Groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditargetkan 16 Juli 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek strategis nasional PSN Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditargetkan berlangsung pada 16 Juli 2026 dan akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepastian jadwal tersebut menjadi salah satu perkembangan penting yang disampaikan Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto saat silaturahmi bersama insan media di Maluku. Pangdam mengatakan proyek yang selama hampir 27 tahun belum terrealisasi itu kini memasuki tahap akhir persiapan. Berbagai persoalan yang sebelumnya menghambat pelaksanaan proyek telah berhasil diselesaikan melalui kerjasama pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Untuk memastikan kesiapan akhir, Pangdam bersama Irdam 15 Patimura Brigjen TNI Muhammad Ali dijadwalkan bertolak ke Jakarta guna memaparkan perkembangan terbaru proyek tersebut. Paparan akan mencakup situasi keamanan, kesiapan lokasi, serta progres penyelesaian hak-hak masyarakat terdampak. Menurut Pangdam, seluruh proses pembebasan lahan seluas 662 hektar telah selesai dan diterima masyarakat. Saat ini, pemerintah bersama tim terpadu fokus menuntaskan pembayaran ganti tanam tumbuh yang telah didata dan dihitung secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Selama kurang lebih 27 tahun, kes atau kasus Blok Masela belum selesai, alhamdulillah sudah terpecahkan sampai sekarang, dan insya Allah tanggal 16 kemungkinan besar Presiden akan hadir ke sana untuk melaksanakan groundbreaking.
1: Selain perkembangan Blok Masela, Pangdam juga menyoroti keberhasilan penataan kawasan tambang Gunung Botak yang kini semakin kondusif. Ia menegaskan, aktivitas pertambangan tanpa izin berhasil ditekan melalui pengawasan terpadu yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

0: Pendengar di manapun Anda berada, dua informasi sudah kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih RRI Ternate dan RRI Ambon untuk informasinya di Lintas Seribu Pulau. Akhirnya kami yang bertugas, saya Dea Safsafubur, mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau.

Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia dengan pemancar FM 105,1 MHz dan AM 720 kHz. Saya Dea masih terus menemani saudara di Maluku siang ini hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, request saya masih terus kami hadirkan untuk Anda hingga di pukul 15. Anda yang ingin bergabung bersama kami, saudara, line telepon 3834921, juga line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Untuk Anda yang ingin memberikan berbagai informasi terkait hal apa saja, saudara, Anda bisa menginformasikannya kepada kami di kesempatan siang ini. Dan sederetan tembang kami siapkan untuk menemani Anda di tengah Anda yang masih terus menjalankan tugas dan aktivitas.

Kami masih terus menemani Anda di saat ini, saudara, dan di request time lagu-lagu hiburan yang menemani pendengar di tengah menjalankan tugas dan aktivitas Anda. Semoga tetap semangat ya. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, saudara, memberikan berbagai informasi terkait hal apa saja, Anda bisa menginformasikannya langsung kepada kami di line telepon 3834921, juga di line WhatsApp kami 081356245886. Dan untuk Anda yang baru bergabung, selamat siang untuk Anda semuanya. Saudara, informasi kami hadirkan untuk Anda. Kinerja ekspor Provinsi Maluku menunjukkan tren positif yang sangat signifikan sepanjang 5 bulan pertama tahun 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, nilai ekspor Maluku periode Januari hingga Mei 2026 melonjak hingga 55,65% dibanding periode yang sama tahun 2025. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwelapia mengungkapkan nilai ekspor tersebut tumbuh dari $18,01 juta menjadi $28,03 juta. Struktur ekspor Maluku saat ini tercatat masih sangat bergantung pada satu komoditas utama non-migas, yakni kelompok ikan dan udang. Selama Januari hingga Mei 2026, seluruh ekspor Maluku ditujukan ke kawasan Asia dengan nilai mencapai $28,03 juta. Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor terbesar. Aktivitas pengiriman terpantau hanya bergerak aktif melalui dua pintu keluar, yakni Pelabuhan Yosudarso dan Pelabuhan Tual. Peningkatan ini terutama didorong oleh meningkatnya pengiriman komoditas ikan dan udang melalui Pelabuhan Yosudarso yang memiliki peran dominan sebesar 99,19% terhadap total ekspor Maluku. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Melengkapi kebersamaan kita di siang ini, saudara, di tengah Anda menjalankan aktivitas, tembang dari Citra Skolastika, Patah Hati, kami hadirkan.

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya. Karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.

0: selama kurang lebih 27 tahun case atau kasus blok Marcella belum selesai, alhamdulillah sudah terpecahkan sampai sekarang, dan insya Allah tanggal 16 kemungkinan besar Presiden akan hadir ke sana.
1: Modern tersebut hidroponik, pendampingan dari Dinas Pertanian, Pertanian dan Ketahanan Pangan di Maluku Tengah untuk awal saja.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya, edisi Senin 6 Juli 2026. Kami mulai dengan berita pertama.

0: Saudara, menjelang tahapan eksplorasi dan eksploitasi proyek strategis nasional Blok Masela, pemerintah Provinsi Maluku beserta 11 pemerintah kabupaten kota didesak untuk tidak pasif. Pemerintah daerah dituntut segera menyiapkan sumber daya manusia lokal secara matang agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Desakan ini disampaikan oleh tokoh pemuda Maluku Freddy Moses Ulemlem yang menegaskan bahwa pemerintah memikul tanggung jawab besar untuk memastikan warga lokal mendapat kesempatan kerja yang layak dan tidak dibiarkan berjuang sendirian. Freddy meminta pemerintah daerah segera berkolaborasi dengan kalangan akademisi, termasuk Universitas Patimura, untuk mendata dan memetakan kebutuhan tenaga kerja secara akurat. Fokus utama harus diarahkan pada penyiapan keahlian di bidang teknik perminyakan, mesin, elektro hingga teknik sipil. Selain itu, perluasan akses pendidikan, pelatihan vokasi, serta sertifikasi kompetensi berstandar industri migas mutlak dilakukan. Pelaku usaha lokal juga wajib diberdayakan agar mampu mengambil peran sebagai penyedia logistik dan material konstruksi selama mega proyek berlangsung. Lebih lanjut, Freddy mengingatkan bahwa pemenuhan hak kerja bagi masyarakat lokal merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Negara dan pemerintah daerah berkewajiban membuka lapangan kerja melalui kebijakan investasi yang berpihak pada rakyat, serta mencegah diskriminasi dan eksploitasi tenaga kerja. Melalui langkah konkret dari pendataan hingga penguatan vokasi, diharapkan perputaran ekonomi Blok Masela benar-benar menyejahterakan masyarakat Maluku, bukan justru dinikmati oleh tenaga kerja dari luar daerah. Komitmen mewujudkan lingkungan tahanan yang aman dan bersih terus digalakkan. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Maluku Zulkifli Bintang turun langsung memimpin razia mendadak dan tes urin di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Masohi. Dalam kunjungannya yang disambut hangat Kepala Rutan Masohi, Idris Kilkoda, Zulkifli memberikan penguatan kepada seluruh jajaran agar senantiasa menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Usai memberikan pengarahan, tim gabungan langsung bergerak menyisir kamar hunian di Blok Siwabesi. Petugas menggeledah setiap sudut kamar untuk mencari barang-barang terlarang seperti narkotika, telepon genggam, senjata tajam hingga barang elektronik. Menariknya, dari razia ketat tersebut, petugas tidak menemukan narkoba ataupun ponsel, melainkan hanya menyita barang berupa silet dan ikat pinggang. Tak berhenti di situ, petugas juga menggelar tes urin acak kepada warga binaan dan pegawai yang seluruh hasilnya dinyatakan negatif narkotika. Menanggapi hasil tersebut, Kepala Rutan Masohi Idris Kilkoda menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga disiplin dan memastikan rutan tetap kondusif. Penguatan dari pihak Kanwil diharapkan menjadi motivasi bagi jajarannya untuk terus mempertahankan kinerja terbaik dan memastikan rutan Masohi bersih dari peredaran barang terlarang. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman dan tertib. Saudara, groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditargetkan 16 Juli 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek strategis nasional PSN Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditargetkan berlangsung pada 16 Juli 2026 dan akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepastian jadwal tersebut menjadi salah satu perkembangan penting yang disampaikan Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto saat silaturahmi bersama insan media di Maluku. Pangdam mengatakan, proyek yang selama hampir 27 tahun belum terrealisasi itu kini memasuki tahap akhir persiapan. Berbagai persoalan yang sebelumnya menghambat pelaksanaan proyek telah berhasil diselesaikan melalui kerjasama pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Untuk memastikan kesiapan akhir, Pangdam bersama Irdam 15 Patimura Brigjen TNI Muhammad Ali dijadwalkan bertolak ke Jakarta guna memaparkan perkembangan terbaru proyek tersebut. Paparan akan mencakup situasi keamanan, kesiapan lokasi, serta progres penyelesaian hak-hak masyarakat terdampak. Menurut Pangdam, seluruh proses pembebasan lahan seluas 662 hektar telah selesai dan diterima masyarakat. Saat ini, pemerintah bersama tim terpadu fokus menuntaskan pembayaran ganti tanam tumbuh yang telah didata dan dihitung secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Selama kurang lebih 27 tahun, kes atau kasus Blok Marcella belum selesai, alhamdulillah sudah terpecahkan sampai sekarang. Dan insya Allah tanggal 16 kemungkinan besar Presiden akan hadir ke sana untuk melaksanakan gerombol.
1: Selain perkembangan Blok Masela, Pangdam juga menyoroti keberhasilan penataan kawasan tambang Gunung Botak yang kini semakin kondusif. Ia menegaskan, aktivitas pertambangan tanpa izin berhasil ditekan melalui pengawasan terpadu yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Demikian Lina Tihupuri melaporkan.
0: Saudara Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat membuka secara resmi kegiatan Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat tahun 2026 yang dipusatkan di lapangan Mandala Putra Parbulu Kabupaten Buru. Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kodam 15 Patimura atas inisiatif program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat ini. Ia menegaskan bahwa agenda ini merupakan bukti nyata kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mempercepat roda pembangunan daerah. Program Bakti TNI Angkatan Darat tahun ini mencakup berbagai sasaran strategis, mulai dari peningkatan konektivitas antar wilayah, penyediaan akses air bersih, penguatan ketahanan pangan, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Mengingat Maluku merupakan provinsi kepulauan dengan tantangan geografis yang kompleks, Abdullah Fanat menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi kuat antara pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat menjadi modal utama untuk menjangkau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Mengakhiri arahannya, Wakil Gubernur mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk berpartisipasi aktif menyukseskan program ini dengan cara menjaga hasil pembangunan serta menghidupkan kembali budaya gotong royong, dan diharapkan sinergi berkelanjutan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat demi mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera. PT PLN Persero terus menggenjot pemanfaatan aplikasi Pelni Mobile untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan transportasi laut secara daring. Dalam dialog interaktif di RRI Ambon, Kepala PT Pelni Cabang Ambon, Ridwan Mandaliko, menyatakan bahwa aplikasi ini merupakan bagian dari transformasi digital agar pelayanan menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Lewat telepon pintar, masyarakat kini bisa dengan mudah mengecek jadwal kapal, memesan tiket, memantau pengiriman barang, hingga melakukan mobile check-in secara mandiri tanpa perlu mengantri lama di pelabuhan. Aplikasi Pelni Mobile sendiri dirancang sangat sederhana agar mudah dioperasikan oleh semua kalangan, baik generasi muda maupun orang tua. Untuk mendukung kemudahan transaksi, Pelni telah bekerja sama dengan sejumlah perbankan dan jaringan retail modern sebagai mitra pembayaran resmi. Ridwan mengungkapkan, tren pembelian tiket secara online saat ini terus meningkat pesat dan telah mencapai angka 61%, sementara sisanya masih melalui loket konvensional. Demi menghindari praktik penipuan yang marak dan mengatasnamakan perusahaan, PT PLN menghimbau masyarakat untuk selalu membeli tiket melalui kanal resmi seperti aplikasi Pelni Mobile. Kedepan, sosialisasi ini akan terus diperluas ke berbagai wilayah kepulauan termasuk Maluku dan Kepulauan Aru. Dengan armada sebanyak 85 kapal yang beroperasi di seluruh Indonesia, Pelni optimistis digitalisasi ini akan semakin mempermudah aksesibilitas transportasi laut bagi

Kita ikuti berita lainnya. Saudara, langkah memperkuat sinergi dan pengawasan di sektor kelautan terus dipicu di wilayah Maluku Tenggara. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Tual, Jafar Sahubawa, beserta jajaran melakukan kunjungan kerja ke Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Tual. Kedatangan tim PPN Tual disambut langsung oleh Kepala Pangkalan PSDKP Tual, Erik Sostentes, untuk membahas berbagai agenda strategis terkait aktivitas kapal perikanan yang berpangkalan di PPN Tual dan Pelabuhan Perikanan Dobo. Dalam pertemuan tersebut, kedua instansi membahas sejumlah isu krusial yang tengah dihadapi nelayan dan pelaku usaha. Mulai dari masalah ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM bagi kapal perikanan, penataan operasional dan penyesuaian ukuran kapal, hingga penguatan aktivitas kapal di wilayah Kepulauan Aru. Selain itu, optimalisasi layanan kepatuhan perizinan pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT Somlaki juga menjadi fokus utama guna mempercepat verifikasi dan distribusi hasil perikanan. Kedua pimpinan lembaga ini menekankan pentingnya peningkatan sinergi pengawasan di laut serta penegakan aturan yang tegas di lapangan. Pemanfaatan aset dan fasilitas pendukung juga akan dimaksimalkan demi menunjang operasional pengawasan. Melalui koordinasi lintas instansi ini, diharapkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Tual dan sekitarnya dapat berjalan lebih efektif, terpadu dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat nelayan. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tual menggelar pertemuan Mitra Sensus Ekonomi 2026 yang dihadiri oleh seluruh petugas lapangan dan pegawai internal BPS. Kegiatan ini digelar sebagai wadah koordinasi, evaluasi serta penguatan komitmen agar pelaksanaan pendataan di lapangan berjalan efektif dan berkualitas. Lewat sinergi yang kokoh ini, BPS Kota Tual menargetkan perolehan basis data mutakhir mengenai struktur dan pemetaan real seluruh aktivitas usaha masyarakat guna menjadi fondasi vital bagi pemerintah daerah.

0: depan. Melalui komunikasi yang baik antara mitra statistik dan pegawai BPS, diharapkan pelaksanaan sensus ekonomi di Kota Tual ini dapat berjalan lancar serta menghasilkan data yang akurat. Saudara, warga binaan Lapas Wahai berhasil memanen ratusan kilogram tomat dan hasilnya tidak hanya dipasok pasar lokal di Ambon, tetapi juga dipasok hingga Kota Sorong, Papua Barat Daya. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai, Kecamatan Seram Utara berhasil memanen 120 kg tomat dari program pembinaan kemandirian di bidang pertanian. Hasil panen tersebut tidak hanya dipasarkan di wilayah Wahai, tetapi juga didistribusikan hingga ke Kota Sorong, Papua Barat Daya. Tomat dipanen dari kebun produktif yang dikelola warga binaan bersama petugas pembinaan di dalam dan di luar area lapas. Setelah dipanen, hasilnya dikemas dan dikirim melalui jalur laut untuk penuhi permintaan pasar di Kota Sorong. Kepala Lapas Kelas 3 Wahai Tersi Victor Noya mengatakan keberhasilan memasarkan hasil panen hingga keluar daerah merupakan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan mulai dari teknik budidaya hingga pengendalian mutu hasil panen.
2: Modern tersebut hidroponik pendampingan dari Dinas Pertanian, Pertanian dan Ketahanan Pangan di Maluku Tengah untuk awal saja bagaimana membuat ini modern tersebut itu kita pendampingan dari Dinas Pertanian, Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk awal saja buat instalasi hidroponik, kemudian bagaimana cara penanaman kita sudah bisa mandiri. Jadi, keterlibatan masyarakat program pertanian kita, mereka tinggal wilayah, semuanya itu berjalan lancar.
1: Diakui Tersi Victor Noya, hasil panen tersebut menunjukkan bahwa program pembinaan kemandirian di Lapas Wahai mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Maluku, Ricky Dwi Biantoro, mengapresiasi keberhasilan Lapas Wahai mengembangkan program pembinaan yang berdampak nyata. Hasil pemasaran tomat tersebut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak. Warga binaan yang terlibat juga memperoleh premi atas hasil kerja mereka sebagai bentuk apresiasi, sekaligus bekal selama mengikuti program pembinaan. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Saudara, dukungan penuh terhadap kesuksesan sensus ekonomi 2026 terus mengalir dari jajaran pimpinan daerah di Kota Tual, dan Wakil Wali Kota Tual Haji Amir Rumrah resmi berpartisipasi dan didata langsung oleh petugas Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tual. Langkah ini menjadi contoh nyata bagi seluruh masyarakat bahwa setiap pelaku usaha memiliki peran krusial dalam menghadirkan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya demi landasan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Pendataan lapangan sensus ekonomi di Kota Tual sendiri dijadwalkan berlangsung dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam pelaksanaannya, petugas BPS bergerak langsung dari rumah ke rumah atau door to door mendatangi para pelaku usaha dan rumah tangga menggunakan pendekatan sampel menyeluruh atau total sampling. Menyikapi agenda besar ini, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat bersama Wakil Wali Kota menghimbau seluruh warga dan pelaku usaha untuk menyambut petugas dengan baik serta memberikan data yang jujur sesuai kondisi real di lapangan. Sementara itu, Kepala BPS Kota Tual Alfia Letemia mengaku optimis bahwa kekompakan dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama suksesnya program nasional ini. Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu memotret struktur perekonomian daerah secara utuh demi mencatat kemajuan ekonomi Indonesia yang sejahtera sejalan dengan amanat konstitusi. Berita terakhir, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengimbau seluruh perusahaan di wilayah tersebut untuk mengajak para pekerjanya tertib administrasi kependudukan. Para pekerja pendatang yang sudah lama menetap diminta segera mengurus dokumen agar resmi tercatat sebagai warga setempat. Kepala Disnaketrans Seram Bagian Timur Mokhtar Ramadan menyatakan pihaknya telah menyurati perusahaan-perusahaan agar mengingatkan pekerja yang sudah menetap selama 6 bulan hingga 1 tahun lebih untuk menyesuaikan kartu identitas mereka. Langkah ini diambil karena Pemkab melihat masih banyak pekerja yang sudah bertahun-tahun mencari nafkah di Seram Bagian Timur, namun status kependudukannya masih terdaftar di daerah asal. Padahal, keakuratan basis data penduduk sangat krusial bagi pemerintah daerah sebagai acuan utama dalam perencanaan.

perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang tepat sasaran. Meski begitu, Mokhtar menegaskan bahwa imbauan ini tidak bersifat memaksa atau memberikan tekanan kepada para pekerja untuk pindah domisili. Pemerintah daerah hanya berharap pihak perusahaan bisa mengambil peran aktif dalam mensosialisasikan hal ini, sehingga kesadaran pekerja untuk mengurus dokumen kependudukan dapat tumbuh secara sukarela demi kemajuan Kabupaten Seram Bagian Timur ke depan.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku sore ini, edisi Senin 6 Juli 2026, diantaranya. Groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditargetkan 16 Juli 2026. Warga binaan Lapas Wahai berhasil memanen ratusan kilogram tomat dan hasilnya tidak hanya dipasok pasar lokal di Ambon, tetapi juga dipasok hingga Kota Sorong, Papua Barat Daya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun dan Freddy Noya mengucapkan selamat sore, sampai jumpa.

0: kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedung sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda, 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Pendengar yang masih bersama kami di sore ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan saudara, informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda di musik dan informasi di kesempatan sore hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda yang saat ini masih tetap disibukkan dengan tugas dan pekerjaan Anda. Dan selamat sore untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di saat ini, pendengar. Informasi kami hadirkan untuk Anda di saat ini, pendengar, di tengah Anda menjalankan tugas dan aktivitas. Untuk diketahui saudara bahwa Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Maluku Zulkifli Bintang turun langsung ke Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2 Bima Sohi pada Sabtu 4 Juni 2026. Kedatangan Zulkifli Bintang disambut oleh Kepala Rutan Kelas 2 Bima Sohi Idris Kilkoda beserta jajaran pejabat struktural dan pegawai. Kegiatan diawali dengan pemberian penguatan kepada seluruh jajaran rutan kelas 2 Bima Sohi di ruang rapat. Dalam arahannya, Zulkifli Bintang menegaskan bahwa setiap insan pemasyarakatan harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, serta senantiasa menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kewaspadaan melalui deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban, sekaligus memperkuat sinergi, kekompakan, dan soliditas antar pegawai sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Menurutnya, kegiatan penguatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku guna memastikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan berjalan optimal serta sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Usai memberikan penguatan, Zulkifli Bintang bersama Kepala Rutan Masohi Idris Kilkoda memimpin pelaksanaan razia kamar hunian di Blok Siwabesi. Kegiatan tersebut melibatkan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, pejabat struktural, staf pengamanan, serta anggota regu pengamanan. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus bersama kami di saat ini menemani Anda semuanya dengan lagu-lagu hiburan juga informasi yang menemani pendengar hingga tuntas di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda pendengar yang masih tetap setia, terima kasih untuk kebersamaan.

Mendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Dan sampai di sini sudah saya Dea menemani pendengar. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 11 hingga di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Acara-acara selanjutnya saudara Anda akan bersama Susan hingga tuntas di pukul 24. Saya Dea pamit, selamat sore. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Rosaki, RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon mendorong seluruh camat agar segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk membentuk forum anak di setiap negeri desa dan kelurahan. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya memperkuat perlindungan, partisipasi dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Ambon sekaligus mengembangkan potensi diri secara positif. Wakil Wali Kota Ambon Eli Toisuta mengatakan, forum anak merupakan wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang dibentuk dan dibina pemerintah secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional hingga desa kelurahan. Keberadaan forum tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak. Melalui forum tersebut, negara menjamin pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pandangan sesuai usia serta tingkat kematangannya. Anak juga berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan negatif lainnya.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

0: Dia tuh kalau bikin sesuatu tak pernah pikir oleh paling anjing.
1: Stop. Tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Beta ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara. Bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
1: Bisa. Sutau pasal 436 KUHP, kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
2: Wow.
1: Serius? Serius. 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
3: Iyoi, beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri.

0: gizi gratis.
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
1: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
3: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda di mana saja berada ya. Di sore ini saya Susan yang masih menemani Anda di saat ini. Kita sudah ada di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang sudah selesai dengan aktivitasnya dan sudah mulai melangkahkan kaki menuju ke rumah masing-masing ya pendengar, tetap eksis di hari ini dengan cuaca Kota Ambon yang tidak bersahabat di sore ini. Dan pendengar, musik dan informasi menghiasi ruang dengar Anda ya di saat ini. Informasi terupdate dari laman kami rri.go.id kami hadirkan untuk Anda.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami akhiri lagu-lagu dan informasi untuk Anda di saat ini ya pendengar. Dan kita jelang adzan maghrib pendengar, nantinya jatuh di menit ke-31 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Mengendalikan diri adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan." Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menyebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami akhiri untuk Anda di saat ini ya pendengar, lagu-lagu religi islami menemani Anda di saat ini. Dan kami hadirkan untuk Anda musik dan informasi 30 menit ke depan ya pendengar. Berakhir nantinya di menit ke-30 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, informasi terupdate dari laman kami rri.co.id. Bahwa Kementerian Kesehatan RI resmi mempercayakan Rumah Sakit RS Fatmawati Jakarta untuk melakukan pembinaan dan pendampingan tata kelola RSUD Dr. M. Haulusi Ambon. Penugasan ini dari pemerintah pusat bertujuan untuk mendorong percepatan transformasi rumah sakit daerah agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu. Sebelum terjun langsung ke Ambon, tim RS Fatmawati telah bergerak cepat melakukan koordinasi dengan secara daring dengan pihak manajemen RSUD Dr. M. Haulusi. Berdasarkan hasil pemetaan awal, terdapat potensi besar yang bisa dikembangkan agar rumah sakit daerah ini dapat menjadi pusat rujukan utama di Maluku. Direktur Medik dan Perawatan RS Fatmawati Dr. Muhammad Asri Taufik menjelaskan bahwa pihaknya telah membentuk 4 kelompok pendampingan khusus. Kelompok kerja ini akan berfokus pada perbaikan komprehensif di bidang medis, sumber daya manusia, operasional, serta pengelolaan keuangan yang berkelanjutan. Dan RSUD Dr. M. Haulusi menunjukkan komitmennya kuat untuk melakukan perubahan. Karena kehadiran tim merupakan penugasan dari Kementerian Kesehatan untuk mendukung penguatan rumah sakit daerah melalui kolaborasi dengan rumah sakit vertikal.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Masih menemani Anda di saat ini ya pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami akhiri informasi untuk Anda pendengar menit ke-30 menemani Anda dengan lagu-lagu religi islami hingga nanti berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semuanya dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

nakikita sa Janak Marandungi kisa inspiratif Aisyah binti Musahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

mengingatkan kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat pertama, Nun, Deni Pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, khususnya umat muslim. Kami akhiri lagu-lagu religi untuk Anda di saat ini ya pendengar, dengan harapan bahwa apa yang kami hadirkan menambah semangat dan kekuatan Anda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dan pendengar, kita sudah ada di pukul 20 waktu Indonesia Timur, mini drama hadir untuk Anda.

0: Di sebuah desa di perbatasan RI RDTL bernama Raina Kukun, malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
1: Aduh, Mama, lampu ini redup sekali ye. Susah baca buku ye.
2: Sabar ya, Bano. Kita pakai yang ada saja dulu toh.
1: Saya juga tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik sah? Kita susah sekali ya, Mama.
2: Mama nih mau bagaimana anak ye? Tapi Mama yakin sah, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah sah. Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata, Jue.
3: Suatu hari. Lama.
4: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
5: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
4: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, toh, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
6: Bapak Desa, saya usul, Bapak Desa.
4: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
6: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya sah, Bapak Desa?
5: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek, itu barang Pak tahu pasang, Kak. Jangan omon-omon, sah.
6: Ah, Mama Dahu nih kenapa ya? Dari tadi nih gas terus nih. Apa yang tidak baik sebenarnya nih?
5: Woi, tidak usah bentak juga enak ya. Pak Manek juga usul barang yang Pak saja tidak tahu, bagaimana kita mau terima?
4: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu toh. Kebetulan saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang kok, kita dengar beliau toh. Pak Yusuf, bagaimana masukannya Pak Yusuf?
7: Terima kasih Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan nanti saya bimbing. Gampang itu.
4: Nah, itu toh. Kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.

0: Anak-anak, hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana Ibu? Kan tidak ada matahari ya?
2: Betul.
0: Jadi begini Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar ya Ibu?
0: Bisa eh. Ibu dengar, hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Rainakukun. Nanti ikut eh, biar anak-anak lebih paham.
3: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
4: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
5: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat saya.
6: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
7: Setuju!
3: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
8: Terima kasih ya, Bano. Pak Manek?
5: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
8: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain.
5: Oke? Okay. Oh, oke, baik. Kalau itu sampai sekarang.
1: Aduh, gagal terang suwe ini, Pak Desa.
9: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
8: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
6: Terima kasih banyak Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah eh. Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
3: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
4: Bapak Desa, jadinya langka tidak eh listrik ini?
6: Baik, selamat malam Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
7: 3, 2, 1.
1: Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung bayi Tame.
10: Ini bukan hanya lampu, ini cahaya harapan, cahaya untuk masa depan kalian generasi bangsa.
3: Sejak malam itu, desa Rainakukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan hingga pelosok negeri.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Kami menemani Anda di malam hari ini di obrolan komunitas untuk Anda pendengar, dan informasi kami hadirkan untuk Anda terupdate dari laman kami rri.co.id ya. Bahwa pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terus memperkuat kualitas pelayanan dasar hingga ke tingkat desa. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Jambore Kader Posyandu tingkat Kecamatan Elba Putih yang resmi dibuka Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten SPB Yesi Rosbayani Asri. Dengan tema Kader Terampil, layanan berkualitas di Posyandu 6 SPM dan siklus hidup. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas kader Posyandu agar mampu memberikan pelayanan yang profesional sesuai 6 standar pelayanan minimal pada setiap tahapan siklus kehidupan masyarakat.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

0: kalau bikin sesuatu terpernah pikir-pikir oleh paling anjing.
1: Stop, tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Beta ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara, bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
1: Bisa, sutau pasal 436 KUHP, kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapar.
2: Wow.
1: Serius? Serius, 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
3: Iya, beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang lain toh.

0: mahasiswa terkait program makan bergizi gratis.
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
1: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
3: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

0: Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan saya ajak Anda, kita menuju Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan peringatan bersama. Salah satu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka

0: asalnya bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di suatu itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
1: And will now expand by another 1,000.
2: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
3: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
2: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusun Udara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemberasan berlangsung.
5: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK, maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husain mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, yaitu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Begitu ya, Mas. Iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansi yaitu Suhardiman Andi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansi Suhardiman Andi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansi yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.

0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Des Narkoba Polda Bangka Belitung Komespol Ronald Pedi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Bid Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
1: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah mendukung untuk bisa

0: ditetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Magelang.
1: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
2: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses selanjutnya, kami mohon silakan untuk diproses.

0: masih untuk belum bisa.
1: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap dan memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Yudi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
4: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah, Jurian Nur, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
3: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong.
4: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
5: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
4: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group yang ada adalah penataan tenaga kerja.
7: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
6: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
7: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
8: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
7: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Tahun ini kita mencoba merayakan, namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
10: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhenyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penonton.

0: kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini, kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
1: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Amos mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabut di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala

0: Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025, ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya itu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini adalah Presiden yang terjadikan. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman Liga seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, Persebaya, dan tentu Arema yang namanya dalam Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara pertahan top.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025, di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nyarapu Liga Liga 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta baru kami hadirkan untuk Anda ya. Semoga menambah informasi penting untuk Anda yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda ya malam hari ini. Sesaat lagi ruang rindu, ruang berbagi rindu menghiasi ruang dengar Anda ya pendengar. Lagu-lagu mancanegara dari tahun 80-an hingga 90-an hadir menemani Anda.

Pendengar PO1 RRI Ambon, ruang rindu, ruang berbagi rindu menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini ya pendengar. Dan saya Susan menemani Anda di 3834921. Dan nomor WhatsApp kami pendengar sudah terbuka untuk Anda yang mau bergabung di malam hari di ruang rindu, ruang berbagi rindu untuk Anda nikmati di malam hari ini.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di 3834921 untuk Anda yang sudah bergabung tetapi terputus lagi, kami menanti Anda di 3834921 dan nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886 terbuka untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini. Selamat malam untuk semuanya, pendengar yang menikmati suasana malam hari ini ya, yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Lagu-lagu yang kami play untuk Anda ya, pop mancanegara dari tahun 80-an sampai 90-an, menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini.

0: Baik, kepadanya 3834921 di ruang rindu, ruang berbagi rindu untuk Anda malam hari ini. Apa kabar Kakak Desi di Depok? Tidak lupa juga Kakak Aldrin, Kakak Fabio, dan Kakak Deden di tengah-tengah ya. Selamat malam. Ada Kak Wiga juga di Wonosobo. Selamat malam untuk semuanya. Dan sudah ada yang bergabung nih pendengar lewat jalur 3834921. Baik, kita sapa dulu. Halo.
1: Halo.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Memori dengan lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Fabio di sini.
0: Kak Fabio, apa kabar?
1: Kabar baik saja, Ucan.
0: Oke, di Suli aman kah?
1: Aman-aman saja, tenang-tenang nih. Nanti mungkin rame jam 4, Kak.
0: Iya. Oke, lanjut. Lagu mancanegara nih, Kak Fabio.
1: Lagu apa ya? 90-an kah?
0: 80-an, iya, 80-an sampai 90-an.
1: Kita salam dulu juga Kak Pe.
0: Iya boleh.
1: Caca Ayu Dimasui, selamat malam, diberkati selalu. Bung Dewa Hujan juga di Namlea, selamat malam Bung, diberkati selalu. Om Deden tengah-tengah, selamat malam juga, diberkati selalu. Pak Marcel Desuli, selamat malam juga, diberkati. Eldino, kalau lagi monitor gabung, selamat malam Bung. Ada juga Mama Marni, Ibu Popi di Skip, selamat malam diberkati. Kakak Yaya, Rasya di Pasar Meja, selamat malam semua diberkati. Bapak Devi juga di Saparua, Ibu Dinda di Bogor, Ibu Ria di Jakarta, Tina di Kupang Jurek bersama pacarnya. Ya, selamat malam adik, semuanya diberkati. Kakak Eva di mana? Ternate, selamat malam diberkati. Ibu Wija di Wonosobo, selamat malam diberkati. Bundels, Ibu Nona Fika, Jingga, Wulandari di Manado, Bunda Ellen juga, selamat malam. Siapa lah itu? Ibu Yos ya. Ibu Yos di alamat di mana tuh? Selamat malam. Diberkati. Ada Fiona di Kupang juga, selamat malam. Diberkati selalu. Ibu Popi di Skip juga selamat malam. Lagu apa?
0: Halo.
1: Ya, halo. Lagu yang Endless Love lo. Diana Richie sama Diana Ross. Endless Love.
0: Endless Love.
1: Ya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Ada nggak? Pasti ada.
0: Pasti ada.
1: Oke, Ucan.
0: Ya, terima kasih.
1: Cari hidayah juga. Oke. Okay. Itu saja Ucan. Terima kasih.
0: Oke, ya. Baik, kami masih terus menanti Anda di malam hari ini ya, pendengar. Di 3834921 masih terus menanti Anda yang mau bergabung di ruang rindu malam hari ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar,
1: "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?"
0: Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam

Baik, ya pendengar, dimanapun Anda berada, kami akhiri ya berbagai acara untuk Anda nikmati di saat ini. Terima kasih atas kebersamaannya yang sudah bersama kami dari pagi hingga malam hari ini. Saya Susan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

wilayah Radio Republik Indonesia Ambon Program 1. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz. Dan ini saya Susan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebersamaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon.

Sistem ini menginduksi daerah low-level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabut di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media, Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel.

bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plan.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de Rome.
2: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
3: RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak, serta aman dari perompak.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Orang Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai mulai pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
3: And will now expand by another 1,000.
1: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
4: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
1: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.

0: Dari informasi lain, pendengar, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK, maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
3: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Itu ya, maksudnya. Oh ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
2: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Bersiaplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi, di antara kami rangkum dalam warta berita untuk Anda. Dan juga ada dialog-dialog pilihan. Ada dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, akan kami hadirkan kembali, kami pilihkan untuk Anda. Siapa tahu ada yang terlewatkan ya dialog tersebut oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sengaja backsoundnya Piala Dunia, karena beberapa jam lagi, beberapa pukul 2 waktu Indonesia Barat tepatnya, kurang lebih 2 jam lagi lah, nanti akan ada kick off babak 16 besar. Dua negara raksasa yang memang banyak pendukungnya, yang banyak menjagokan akan memenangi, mengangkat trofi Piala Dunia 2026 kali ini. Spanyol ketemu Portugal. Portugal dan Spanyol akan bentrok di babak 16 besar dan diprediksi akan berlangsung sengit. Kalau dari 10 pertandingan head to head di antara keduanya, Portugal dan Spanyol pernah bertemu dalam 10 pertandingan terakhir itu, hasilnya sama kuatnya. Portugal menang 3 kali, Spanyol menang 3 kali, sisanya seri. Tapi yang menarik bahwa pertandingan terakhir mereka bertemu itu tahun 2025 akhir dalam Piala UEFA Nations League, Portugal menang. Meskipun harus adu penalti. Sebegitu sengitnya, sebegitu ketatnya kejar-kejaran skor, sampai akhirnya memaksa babak tambahan waktu, sampai akhirnya adu penalti. Seberimbang itu kekuatan kedua belah negara. Tapi ya, namanya adu penalti pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan di pertandingan terakhir mereka bertemu tahun 2025, Portugal keluar sebagai juaranya, menjuarai UEFA. Tapi meski demikian, pendengar, catatan menariknya juga banyak ya. Nanti kami coba ulas bersama narasumber kami untuk kami ajak berbincang juga. Kami akan membuka line telepon dan juga WhatsApp Pro3 RRI untuk Anda bisa berkomentar nanti selepas warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nanti sebelum kick off, kita coba untuk menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan. Siapa kira-kira yang akan pulang kampung? Siapa yang kira-kira akan lanjut terus ke babak-babak selanjutnya? Karena itu tadi, sekilas kekuatan kedua belah tim imbang, hampir sama kuatnya. Dan skuadnya juga yang 2025 dalam Piala UEFA tidak jauh berbeda dengan skuad yang turun ke Piala Dunia kali ini di kedua belah negara. Tidak ada yang jauh berbeda, tidak ada yang nama-nama pemain, mungkin ada 1-2 yang berbeda. Tapi kita lihat bagaimana kekuatan kedua belah tim nanti, dan juga analisis dari narasumber kami, dan juga analisis dari Anda, prediksi dari Anda. Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro3 RRI.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laburia Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus ya.

Suhok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Suhok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami masih membahas terkait dengan usulan gaji kepala daerah yang diusulkan oleh Komisi 2 DPR RI ya, yang ditolak oleh Badan Anggaran atau Banggar DPR yang menolak usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Saud, selamat malam.
4: Selamat malam, dengan siapa ya, Mas?
2: Dengan Lukman, Pak Saud.
4: Oh, Mas Lukman, ya, oke.
2: Ya, Pak Saud, ini kata banyak kepala daerah kena OTT gitu ya, dan ini juga jadi trigger untuk adanya usulan terkait kenaikan gaji yang diterima dari PAD. Dari sisi Pak Saud melihatnya seperti apa ini? KPK kan ini ya, ranahnya OTT ini.
4: Iya, kalau saya bilang sih persoalannya bukan di soal gajinya ya. Kita kan udah pengalaman juga bahwa pegawai negeri juga kan gajinya naik-naik juga kan. Bahkan kementerian tuh ada yang tinggi banget gajinya, tapi sebenarnya paling banyak tuh dia berpotensi masuk penjara tuh, entah di bidang cukai, entah itu di bidang pajak kan gitu kan. Gajinya kan gede banget mereka itu. Jadi sebenarnya definisinya itu sebenarnya bukan di situ gitu. Lebih kepada memang bahwa sebenarnya kalau dia kepala daerah kita juga harus evaluasi. Ya, kalau kita lihat tuh katakanlah wali kota Tokyo atau bupati Tokyo gitu ya kan, ya memang oke lah 1,9 miliar dia per tahun. Kalau DKI itu paling kan cuma 72 juta per tahun gitu ya. Atau kalau kita lihat New York pemilihan itu miliaran. Jadi kan gini loh, jadi jangan dilihat dari umpamanya hanya dari sisi bagaimana pendapatannya. Oke, karena wali kotanya besar, bisnisnya gede, yang saya bilang tadi wali kota New York itu dapat 4,2 miliar rupiah per tahun gitu ya, sementara di DKI cuma 72 juta per tahun, 72 juta itu kan berapa gitu. Jadi gaji tinggi itu kan belum menunjukkan, yang perlu ditunjukkan kan bagaimana PAD itu menjadi sebuah yang betul-betul bisa menjadi ukuran gitu. Ukuran dalam pengertian tuh bukan gaji dari penyelenggara negaranya. Karena kalau isunya korupsi itu garuk di kiri, gatal di kaki, digaruknya di kepala itu.

0: Artinya itu aja dia harus sudah boleh bersyukur kamu itu memakai uang negara di atas rata-rata penduduk Indonesia.
1: Yeah.
0: Nah sekarang kalau dia menuntut jumlahnya dari sekian persen dari PAD dengan alasan dengan alasan bahwa dia gajinya kecil, nah nggak begitu. Kalau negara ini punya hitungan-hitungan yang baik, ya, Kementerian Keuangan atau Badan Anggaran punya hitungan yang baik, ya memang akan mereka harus bertanggung jawab terhadap PAD daerah itu yang tinggi. Kenapa saya cuma dapat gajinya sekian?
1: Yeah.
0: Tapi kan semuanya juga sudah ada apa mereka sudah dapat uang juga kan. Kalau yang namanya PAD itu sekian tuh mereka sudah dapat persentase segala macam. Tapi kan mereka pingin tuh dimasukkan di dalam struktur gaji yang menurut saya kalau kita lihat okay lah tiap biaya hidup kota itu pasti berbeda ya di Jakarta, di kabupaten. Masa yang di daerah itu beli ayam cuma bisa 10.000 berbeda dengan beli ayam di Jakarta 350.000. Nah, baru kemudian kita bicara tanggung jawabnya.
1: Iya.
0: Tanggung jawab skala kota kan beda.
1: Iya,
0: masa disamain semua 20% PAD?
1: Wow.
0: Nah, ini kan gitu kan, beda dong kota kecil, kota gede. Dan itu, jadi memang pengkajiannya belum tuntas gitu, berapa sebenarnya gaji yang harus diberikan kepada bupati, wali kota, atau kepala daerah ini. Dan itu mungkin kita juga nggak harus beranggapan setiap kepala daerah itu punya niat jahat, nggak.
1: Yeah.
0: Sampai kita bisa buktikan mereka memang punya niat jahat, tapi kita perlu menghargai bahwa okay, ini ada perlu adanya reformulasi gaji yang mempertimbangkan keadilan antar daerah. Kinerja berbasis hasil bukan sekedar persentase PAD. Nah itu baru bagus tuh.
1: Iya.
0: Ya, jadi
1: artinya setuju ya sebenarnya Pak Saud ya, ada kenaikan ini ya. Cuman
0: iya, tapi yang diukur tuh bukan persentase PAD-nya gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, itu aja yang disebutnya KPI itu loh, Mas.
1: Iya.
0: Key Performance Indicator. Lu kemarin dengar program lu katanya bangun jembatan. Lu kalau belum dibangun-bangun, ya kan nggak ada uang ya Pak Saud. Lu cari inisiatif lu mempertimbangkan. Jadi yang berbasis hasil apa berbasis kinerja itu yang jadi penting.
1: Iya.
0: Kalau mau daerah itu nonjol, idenya banyak, terus kemudian masyarakatnya mendukung, itu kan dukungan masyarakat kinerja loh Mas.
1: Iya. Iya.
0: Pokoknya ya gue nggak punya APBD, tapi gue berhasil menggunakan dana yang disebutnya social responsibility-nya,
1: CSR ya.
0: Sehingga pabrik rokok di tempat gue nyumbang itu KPI, biaya bisa dikasih, jadi bukan ukuran PAD gitu.
1: Ya baik. Nah makanya banyak yang jadi rahasia umum ya ketika memang gaji kecil ini sebenarnya bukan jadi indikator untuk mereka melakukan korupsi juga, Pak Saud.
0: Iya, jadi kembali lagi kan sebenarnya tujuannya itu kita kan sebenarnya membawa orang, mengajak orang join dengan pemerintah dengan kapabilitas dia, dengan integritasnya, bahkan integritas yang terdepan. Tapi kan ini menjadi rusak ketika money politics kan. Kita tahu biaya politik itu mahal. Kampanye itu mahal. Sehingga kemudian mereka menuntut kebalikannya. Jadi sebenarnya yang harus diperbaiki itu bukan di situ, bukan di sisi PAD 20%. Pertama kinerjanya itu pasti. Kedua memang kita harus perbaiki sistem politik ini. Dua OTT terakhir itu semua tim sukses itu Mas terkait itu. Iya, jadi itu artinya biaya politik yang mahal itu harus kita beresin dulu. Bagaimana kita ke depan ini di rakyat Indonesia disadarkan, udahlah kalau kamu dikasih uang tuh jangan dipilih justru itu pasti nanti bikin rakyatmu menderita tuh. Kamu sesaat dapat 300.000 kamu bisa beliin, tapi sebenarnya penderitaan rakyatnya jadi lebih banyak karena dia harus mengembalikan uang itu. Itu uang itu kan dari bohir, dari sponsor, dari ini. Jadi itu yang saya bilang kemarin di beberapa teman-teman di radio juga dan beberapa TV juga saya bilang. Ini DPR harus segera memastikan siapa yang memberi dan menerima itu harus dihukum. Jadi nggak ada lagi istilah-istilah. Kalau nanti kemudian korupsinya rendah, itu PAD naik dengan tinggi dan kemudian kita punya logika yang kuat, logika, argumentasi dan nalar yang kuat untuk mengatakan wajar kita naikin pendapatan kepala daerah, tapi bukan dengan persentase PAD. Ini kok kayak jadi kayak transaksional banget nih, nggak baik itu Mas.
1: Iya
0: kan, transaksional. Jadi itu kayak seperti kita dapat komisi jual mobil tuh. Maksudnya kok jadi kayak rente begitu gitu, nggak bisa kayak gitu. Itu nggak baik ya. Kalau umpamanya kita

0: akan nanti tiap daerah pasti berbeda, sehingga sistem penentu utama PAD itu urus sistem fiskal, status otonomi daerah itu kan banyak yang harus dibenahi itu, reformasi gaji itu. Jadi tidak hanya keadilan antar daerah, itu kita harus akui lah bahwa jadi bupati di kota besar dengan di ujung-ujung di pulau-pulau nias sana itu kan berbeda tuh. Padahal sebenarnya secara common sense Nias itu ada pulau-pulau batu, pulau-pulau kecil yang harus dikunjungi, masyarakatnya lebih jauh. Kalau saya bilang sih justru yang pulau-pulau terpencil itu yang perlu digedein, ya apanya, PAD-nya, tapi bukan kemudian tanpa harus persentasenya kemudian jadi naik, terus kemudian naik begitu aja tanpa ada basis kinerja yang saya sebut tadi itu.
1: Pak Saad, sebenarnya kan permasalahannya klasik ya kalau menyinggung masalah biaya politik yang tinggi. Ketika seorang calon kepala daerah ingin maju gitu, mencalonkan diri, ini kan mereka kan sudah tahu konsekuensinya berapa yang akan didapat tiap bulan ini.
0: Ya, itu yang saya bilang, akhirnya kan kita bertanya, itu benar nih, udah benar ini mas, itu udah benar. Jadi kita tahu benar apa yang mereka dapat sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau memang kamu harus mengeluarkan untuk banner segede apa lah itu, segede gajah gitu yang harus pasang di pinggir jalan, sehingga kemudian kita harus memastikan bahwa kampanye di radio, di TV dan seterusnya itu sudah merupakan lebih dari cukup, dan banner yang segede koran umpamanya gitu kan. Jadi harus ada detail-detail yang harus dibuat sehingga dia nggak kemudian meminta dari teman atau sponsor dan seterusnya, sehingga balikannya menjadi lebih baik. Sementara kita tahu negara juga semakin sulit gitu ya kan, belum lagi masalah otonomi di daerah dan kemudian otonomi di bagaimana proses otonomi itu berjalan dengan tertati-tati. Jadi kalau dikatakan tadi diskusi kita hari ini mengenai PAD 20% itu, dan Pak Anggar sudah jelas mengatakan stop, karena sampai nanti fiskal kita membaik. Ya jadi kan ini kaitannya ada kaitan dengan pemerintah pusat kan. Fiskal kita kecurat marut itu kan karena kita ribut soal MBG, soal operasi merah putih dan seterusnya. Jadi lebih baik sebenarnya presidennya atau siapapun kita mulai melihat yang lebih di helikopter view yang lebih tinggi lagi. Iya jelas lah, kalau memang pun anggaplah pemilu 2024 kemarin kita banyak carut marutnya, sehingga kita tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada kepala daerah, dia menerima apa adanya. Kalau seperti Mas Lungan bilang tadi, ya ngapain lu jadi kepala daerah kalau gajinya kecil? Aja lu jadi pengusaha, lu nanam sawit sana, nanam sawit lu tungguin 3 tahun berbuah, lu duduk-duduk enak kan?
1: Iya, artinya kan ada sektor-sektor yang mungkin diharapkan ya, dalam tanda kutip kan ilegal, yang semua orang jadi rahasia umum gitu. Dan ini kan sebenarnya jadi bom waktu untuk kepala daerah, tinggal menunggu KPK nyomot aja kan ya.
0: Iya, kita ambil aja 2 OTT terakhir ini mas.
1: Iya.
0: Ambil aja, itu kan udah jelas ya. Itu udah jelas itu definisinya tetap sederhana. Korupsi itu karena power, korupsi itu karena kekuasaan yang disimpangkan. Kenapa itu disimpangkan? Karena dia mempunyai beban yang besar terhadap pelaksanaan pemilu. Kemudian baru kita masuk ke soal-soal yang lebih umum, yaitu integritasnya, check and balance-nya. Terus KPK juga pintu pencegahannya sudah masuk tapi nggak pernah dianggap, sehingga nggak mampu untuk mengurangi korupsi karena menekan biaya politik yang tinggi, sehingga resikonya itu menjadi lebih tinggi, APBD-nya seperti itu. Dan ini gambaran yang menunjukkan kalau kita memang mau, memang kita harus redefinisi ulang sebenarnya pemilu kita ini, pilkada kita ini harus kita redefinisi ulang, sehingga kita ke depan itu kalaupun bicara gaji itu kita bukan bicara persentase 20% APBN. Kayaknya akalnya udah kehabisan akal tuh, bingung dia. Kan seharusnya itu kinerja mas. Kalau di KPK itu kinerja, kamu kalau nggak bisa 300 kasus per tahun, lu nggak dapat bonus lu akhir tahun. Itu jelas tuh, KPI-nya jelas gitu. Jadi kamu kalau pada tahun ini kamu tidak bisa menjabarkan janji-janji pemilu kamu itu, kamu bullshit tuh kan gitu. Jadi kamu harus bisa buktikan itu baru, dan karena dengan janji-janji itu kan ekonomi pasti muter tuh.
1: Iya.
0: Ya, komunikasi muter pasti PAD muter. Dengan PAD muter itu ya baru kamu bisa bicara tadi itu persentase itu. Tapi bagaimana orang PAD-nya belum naik aja kamu udah bisa PAD?
1: Iya.
0: Nah, kondisi sekarang sulit ini cuma jelaskan bagaimana bisa kita memastikan bahwa PAD itu naik gitu loh Mas.
1: Iya, enggak adil juga kalau dipukul rata setiap kepala daerah mendapatkan aturan itu ya, Pak Saud ya.
0: Oh. Iya karena beda. Jadi kalau tadi di Pulau Batu Basar, Pulau Batu Niasanya itu dari mana PAD-nya?
1: Iya.
0: Taninya aja cuma nanam kelapa. Iya kan?
1: Iya.
0: Kecuali ada pabrik minyak goreng itu ngekspor ke Singapura gitu kan.
1: Iya kan? Mas Saud, kalau bicara gitu. Ini kan penindakan, bagaimana dengan pencegahannya selama ini? Efektivitasnya?
0: Ya sebenarnya udah banyak ya Mas, pintu-pintunya itu kan ada nanti kalau ada waktu dia di MCP ya. MCP Monitoring Center for Prevention itu kan semua pintunya udah masuk di situ, mulai dari perizinan, APBD, terus jenjang karir pegawai di situ, terus kemudian pendapatan asli daerah termasuk perpajakannya, semua kan ada banyak, ada 9 area tuh termasuk soal perizinan lah. Ya itu kan sebenarnya sudah dilakukan karena kita harus berasumsi bahwa semua ini kan yang menjadi kepala daerah ini pastilah orang baik lah. Minimal kalau di partai politik dia tuh di atas rata-rata
1: pilihannya,
0: ekonominya ya. Gak mungkin juga lah bupati itu orang-orang yang disalonkan orang-orang yang iya kan?
1: Iya.
0: Artinya dia di atas rata-rata gitu. Di atas rata-rata baik itu performanya dan seterusnya. Tapi kenapa akhirnya kecembur? Kan kita tadi udah definisinya tegas. Itu biaya politik yang tinggi. Nah, artinya ketika kemudian ada orang yang baik itu kan KPK bertanggung jawab untuk menjaga itu. Jadi orang yang merasa terjaga dia akan lapor KPK. Tolong saya dijagain. Orang ini jatuh terus ngobrol-ngobrolin saya. Nah, tapi masalahnya lagi-lagi agak sulit karena KPK kan nggak duduk lambat jam di kantor gubernur, di kantor bupati kan. Ya kan, ya habis pencegahan ini modelnya lakukan ini SOP, ini kalau mekanisme pelaporan ini orang yang Bapak hubungi kalau Bapak ada masalah, orang KPK masuk di situ di deputi pencegahan, sampai namanya, nomor HP-nya itu ada semua, mereka kepala daerah itu tahu tuh semua tuh. Nomor-nomor yang harus dikontak di KPK itu. Tapi begitu umpamanya dia pulang KPK-nya dia main mata juga kan. Ya, kan itu. Coba deh tanya kepala daerah Mas, tanya kepala pernah enggak seluruh dari Aceh itu sampai Papua tanyain. Pasti mereka udah tahu siapa kontak personnya di KPK kalau terjadi sesuatu. Karena deputi pencegahan itu meninggalkan alamat, meninggalkan address untuk menjaga orang baik itu tetap baik. Tapi akhirnya dia kecebur, ya udah lu enggak mau dijaga jadi baik, gua penjarain aja lu kan akhirnya gitu kan.
1: Oke.
0: Coba deh tanyain orang yang OTT itu tebak tanya. Pak, gua pernah orang KPK. Oh, udah saya kenal orang ini, nomornya ada sama saya.
1: Merasa aman. Begitu,
0: iya, jadi Mas Lukman tadi bilang itu sebenarnya pencegahan itu sampai personal itu ngomongnya itu Mas.
1: Oke.
0: Jadi orang KPK deputi pencegahan ya personal itu. Ya kalau udah deputi penindakan ya itu clandestine kan.
1: Iya.
0: Ya itu artinya tertutup, dia nggak tahu walaupun kadang belakangannya ada isu kebocoran segala macam itu.
1: Baik. Ya, kan?
0: Jadi orang-orang baik itu udah dijaga sebenarnya Mas, bukti tetap baik.
1: Ya kan? Baik. Iya. Pak Saud Situmorang, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu.
0: Ya, bermanfaat, menginspirasi untuk berhenti korupsi. Semoga kita menjadi lebih baik lah untuk sistem politik kita.
1: Amin. Gitu, Mas. Ya, selamat malam.
0: Ya, malam.
1: Pendengar Saud Situmorang, Komisioner atau KPK ya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, kami berbincang terkait dengan usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapatkan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%, di mana Badan Anggaran DPR atau Banggar ini sudah menolak usulan tersebut ya. Disampaikan Ketua Banggar DPR Said Abdullah ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik.
2: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971. Reputasi Jenderal Hoegeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hoegeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hoegeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hoegeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hoegeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hoegeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
1: Pendengar, Badan Anggaran atau Banggar DPR menolak usul kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Banggar ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik. Dia terutama ingin agar hal-hal yang menyangkut perbaikan fasilitas aparatur negara dihentikan. Usulan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat bagian 20% dari PAD sebelumnya disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Sebelumnya wacana menaikkan gaji pemimpin daerah itu disampaikan Rifki menyusul rentetan kasus operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah kepala daerah belakangan. Ia mengusulkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa mendapat 20% dari PAD, namun jumlah itu bisa bervariasi sesuai tingkat PAD daerah, karena saat ini sekitar 90% daerah masih bergantung pada APBD. Dan mendengar, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Dr. Joermansyah Johan.
4: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Johan, selamat malam.
5: Halo, malam Pak Lukman, apa kabar?
1: Kabar sehat, Pak Jan. Sehat ya, Prof?
5: Iya, iya. Ya, baik-baik ya.
1: Ini
5: ya,
1: nampaknya kalau nah, disetujui akan jauh lebih sehat ini kepala daerah. Nah, namun ditolak terlebih dahulu. Bagaimana, Prof, melihat usulan kepala daerah ini naik gaji lewat ya, PAD dan besarannya bisa sampai 20% ini?
5: Waduh, ya begini. Kalau kita lihat sekarang dulu ya, existing kepala daerah itu dapat penghasilan, gaji, dan tunjangan. Lalu kemudian dia dapat fasilitas-fasilitas untuk kelancaran tugasnya sebagai kepala daerah. Nah, kalau penghasilan, gaji, dan tunjangan itu memang kecil. Gajinya dan tunjangan bupati, wali kota kan sekitar 5 jutaan rupiah. Kalau gubernur 9 jutaan rupiah. Nah, tapi dia dapat fasilitas, ada rumah, jabatan, ada mobil dinas, ya, ada fasilitas kesehatan, dan juga ada biaya-biaya untuk namanya biaya penunjang operasional lah, biaya operasional lah gitu.
1: Bisa ya, berapa tuh, Prof, nah, kalau dalam sebulan itu?
5: Ya, kalau biaya penunjang operasional itu memang udah pakai formula PAD. Ya, nah jadi kalau daerah yang PAD-nya besar, maka persentasenya kecil aja, 0,4% dari PAD. Tapi kalau daerah yang PAD-nya kecil, maka persentasenya dibesarin dikit, kalau nggak salah sekitar 1%. Nah, itu aja. Dari PAD. Nah, itu, tapi itu biaya operasional itu kan
1: bukan gaji
5: untuk,
1: ya?
5: Bukan. Jadi untuk belanja yang terkait dengan operasional sehari-hari, tugasnya berkoordinasi, tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan mencegah kerawanan sosial masyarakat, ya, termasuk sampai ke soal-soal keamanan dan sebagainya. Nah, itu uang yang artinya harus dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sudah diperuntukkan dalam PP 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Jadi itu artinya uang itu uang yang harus dipakai ya untuk ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Hmm. Nah sekarang kalau lagi yang dibawa pulang nih,
1: yeah.
5: Nah, yang dibawa pulang itu tadi 5 jutaan bupati wali kota, 9 jutaan gubernur, itulah yang dibawa pulang kasih ke istri. Hmm. Nah cuma memang uang itu kan kalau kita hitung-hitung Jakarta, UMR aja Jakarta di atas 5 juta kan?
1: Iya, iya.
5: Nah, jadi itu memang boleh dikatakan gaji dan tunjangan pelajar itu sangat rendah dibanding dengan, sangat kecil dibanding dengan tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya dia mengelola anggaran triliunan rupiah.
1: Yeah.
5: Tanggung jawab kepala daerah itu urusan pemerintahan dari urusan orang hamil, tidak bayi-bayi di dalam kandungan ibu sampai urusan orang meninggal.
1: Yeah.
5: Ya, nah itu kan urusannya banyak banget. Nah plus juga dia bertanggung jawab untuk pelayanan publik ya di daerahnya, percepatan pembangunan. Nah itu nggak seimbang lah dengan tanggung jawabnya, gajinya itu udah 20-an tahun nggak diperbaiki, ya kan? Nah itu mungkin lalu ada pikiran bagaimana menambah penghasilan kepala daerah.
1: Ya.
5: Kalau si pegawai negeri kan ada tambahan namanya PPP, ya kan? Nah tunjangan perbaikan penghasilan kan PPP itu ada. Tapi kalau untuk kepala daerah kan nggak boleh dia dapat TPP itu, hanya untuk TNS. Nah maka dicoba dicari jalan, ketemulah for model itu tadi, boleh nggak dia dapat sebagian dari PAD, yaitu kalau dia memang berhasil mencapai target, ya, pajak retribusi, peningkatan yang signifikan, gitu ya kan. Nah dan kemudian aman. Rakyat nggak ribut ya kan?
1: Ya.
5: Kalau pajak PBB dinaikin nggak ribut ya itu nggak mungkin juga kan?
1: Hmm.
5: Nah, jadi pikirannya seperti itu. Nah, hanya jumlahnya itu kan kalau saya nggak salah itu diusulkan oleh
1: Komisi
5: teman-teman 2. Di Komisi 2 DPR RI 20% dari PAD. Waduh. Itu gede banget nih, kita coba exercise ya.
1: Jakarta
5: itu sekitar 70 juta PAD-nya, ya kan, dari 80-an juta lebih APBD.
1: Iya.
5: Nah, karena yang PAD-nya gede kan,
1: iya.
5: Kalau 70 juta, itu kan berarti dia 20% sama dengan 14, bukan 70 juta, 70 triliun.
1: Iya.
5: Jadi kalau dia... apa namanya 20% berarti dia dapatnya sekitar 14 triliun satu tahun. Waduh,
1: wow.
5: Itu kan melampaui kewajaran. Gak mungkin lah gaji sebesar itu, gaji presiden Amerika aja gak segitu ya kan.
1: Iya.
5: Jadi iya. Itu contoh bahwa mungkin exercise-nya ini belum dibuat ya, baru mungkin di hitung kasar ya.
1: Iya.
5: Jadi kalau saya itu kalau mau ditambah penghasilan bisa dikaitkan dengan PAD, tapi harus terukur dan jelas, dan juga tidak bisa sampai 20% itu. Kalau saya paling tinggi 1% lah,
1: okay.
5: Dari PAD itu pun ada ukuran yang tegas bahwa betul-betul ada kenaikan PAD yang wajar, yang kemudian tidak menimbulkan persoalan, dan kemudian dia mencapai target itu sangat signifikan. Nah dengan demikian bisa dia diberi bonus lah, semacam sebetulnya itu bonus lah. Kalau dalam sistem pemerintahan namanya ada insentif dan disinsentif. Nah sekarang kan disinsentif kan banyak kepala daerah yang kena OTT, kena tangkap, ya kan?
1: Iya.
5: Nah tapi insentifnya bagaimana? Nah, insentifnya itu bonus ya, kalau dia bisa naikin pendapat hasil daerah, dia diberi insentif. Dan biasa sebetulnya di dunia korporasi juga itu bonus-bonus akhir tahun,
1: yeah.
5: Bisa berapa kali gaji dari karyawan. Di dunia pemerintah juga ada, kayak Singapura itu kalau akhir tahun itu pegawai negerinya juga terima bonus sekian kali gaji,
1: yeah.
5: Tapi memang karena ada peningkatan dari income negara, ya kan? Kalau kita ukurannya peningkatan PAD yang signifikan, kasih dia bonus sehingga dia bertambah semangat, dan di samping mengurus PAD, dan juga dia, Mas Lukman, dia juga bisa terhindar dari katakanlah mau tergoda untuk jual beli jabatan, katakan yeah, gitu ya.
1: Yeah.
5: Nah, dengan karena uangnya udah lumayan, tapi kalau salah dia, ya kan untuk jual beli jabatan,
1: yeah.
5: Lalu juga jual beli perizinan, sampai juga ikut minta fee di pengadaan barang dan jasa. Nah, jasa itulah yang mungkin diupayakan, walaupun itu belum tentu menjamin ya.
1: Iya.
5: Gaji gede belum tentu menjamin dia tidak korup, itu
1: iya.
5: Kita harus bawahi.
1: Iya. Tapi kan gitu. Kalau kita lihat ini ya, Prof, ini kan dikatakan biaya politik yang tinggi jadi salah satu alasan gitu, biaya politik yang tinggi betul. Saat pemilihan kepala daerah ini tidak betul. Sebanding dengan gaji yang diterima saat terpilih gitu ya. Tapi kan sebelum betul. Mencalonkan, ini kan artinya sudah tahu konsekuensi yang akan diterima nantinya berapa gitu.
5: Nah. Ini yang banyak mereka nggak paham.
1: Hmm.
5: Jadi, ya saya pernah ada kasus itu yang kena OTT kepala daerah bupati di mana itu kena OTT.
1: Hmm.
5: Kemudian sebelumnya itu dia membuat pernyataan ketika itu nggak tahu saya jadi bupati itu cuma 5 juta katanya. Kalau tahu saya nggak mau jadi bupati. Hmm. Jadi informasi-informasi ya terutama bagi yang berasal dari kalangan non birokrat ya.
1: Yeah.
5: Itu nggak paham, mereka disangka gaji bupati itu gede, gitu loh, ya kan? Nah, awam pun menyangka fasilitas kalau macam itu besar dan dapat duit dari kanan kiri katakan gitu ya kan? Tapi itu setelah dia masuk baru dia kaget. Nah, jadi informasi ini kurang sampai lah kalau menurut saya kurang sampai. Ya, jadi oleh karena itu maka
1: ya.
5: memang dia running jabatan.
1: Ya.
5: Ya mungkin juga faktornya bukan hanya soal gaji, soal prestise.
1: Ya,
5: ya kan ada orang yang kaya tapi belum punya kekuasaan dalam pemerintahan. Kan pengen dia mau maju yang penting
1: nyari pamor ya.
5: Jabatan, dari pamor.
1: Baik.
5: Nah, gitu. Tapi juga tetap uang kan perlu untuk biaya pendidikan sekolah anak-anaknya gimana?
1: Iya.
5: Ya kan secara wajar.
1: Ya. Ya, tahan dulu Prof, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikan. Ninding silakan.
6: Ya. Baik Lukman dan Prof Joermansa, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI dari sejumlah daerah yang ikut berkomentar terkait dengan topik kita malam ini yaitu usul kepala daerah naik gaji lewat UMT. Yang pertama itu datangnya dari Pak Rudi di Banten. Atau di tempatnya di Serang. Menurut saya sah-sah saja kepala daerah mengusulkan kenaikan gaji, apalagi kalau memang kinerjanya itu terbukti bagus dan PAD-nya meningkat. Tapi harus transparan, jangan sampai rakyat merasa terbebani. Yang penting pelayanan publik juga ikut naik kualitasnya. Lalu ada Ibu Siti di Kejaksaan Cirebon. Maksudnya daerah Kejaksan ya, daerah Kejaksan Cirebon. Bu Siti menyampaikan bahwa saya agak kurang setuju ya kalau fokusnya ke kenaikan gaji dulu. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan. PAD itu kan dari rakyat juga, jadi sebaiknya dipakai dululah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada lagi Pak Andi di Tembalang, Semarang. Kalau kenaikan gaji berbasis PAD, menurut saya itu bisa jadi motivasi kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tapi harus ada indikator jelas. Jangan gaji naik, korupsi juga naik. Misal target PAD harus dicapai dulu. Kalau soal kenaikan bisa dibicarakan. Lalu ada Ibu Lina di Purwokerto. Yang penting bukan soal gaji naik atau tidak, tapi kinerja terasa langsung oleh masyarakat. Jalan bagus, layanan cepat, harga stabil. Dan terakhir ada dari Pak Rahmat di Tarakan. Di daerah seperti kami, PAD belum terlalu besar. Jadi kalau ada wacana kenaikan gaji kepala daerah, rasanya kurang relevan. Lebih baik fokus dulu meningkatkan ekonomi daerah supaya PAD-nya benar-benar kuat. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih. Ninding. Silakan, Prof. Tadi Pak John di Bengkulu ya. Sebenarnya sepertinya sudah jadi rahasia umum ketika kepala daerah ini dalam tanda kutip bermain dengan jual beli jabatan dan lain-lain ini.
5: Ya, jadi kan juga tadi diakui bahwa gajinya kecil.
1: Iya.
5: Ya, kemudian lalu mereka dapat uang penghasilan.
1: Hmm.
5: Penghasilan itu kan semuanya yang ilegal itu, ya kan, dari jual beli jabatan, dari jual beli perizinan, dari fee pengadaan barang dan jasa, dari penghasilan itu, penghasilan yang melanggar hukum. Makanya ketika ada yang lapor ke PK memonitor, maka kena OTT. Nah, kan kita kan nggak mau begitu. Ya, harusnya memang perbaikan penghasilan, tapi gaji dan tunjangannya saya kira memang enggak usah disentuh dulu lah, gaji dan tunjangan biar aja seperti itu karena kontroversinya tinggi. Nah, oleh karena itu yang kita fokus sekarang dia mendapat bagian dari PAD. Jadi itu dipisahkan. Nah, setiap tahun kan dievaluasi nih, jadi naik nggak, capai nggak target, diukur dengan ukuran yang jelas, ya kan, berapa persen kenaikan, target misalnya sekian, lalu tercapai dua kali lipat. Nah, itu ya dapat bonus lah kalau kita pakai bahasa sederhananya, dapat ya sekian persen dari hasil peningkatan PAD itu, kena ikhtiarnya, usahanya yang juga tidak melanggar aturan, yang juga bisa diterima oleh rakyat, ya, tidak menaikkan sewenang-wenang, lonjak-lonjak sampai ratusan persen misalnya PBB-nya kan, gitu. Nah, jadi fokusnya di situ aja. Nah, kalau itu, nah, maka tadi kita juga dengar ya dari para pendengar R3 di seluruh Indonesia ini bahwa nggak apa-apa diberi kenaikan, tapi kan harus jelas indikator dan terukur kalau kinerjanya kan begitu. Ya, jadi ini juga karena biaya pilkada mahal. Begitu pilkada mahal, nah, lalu kemudian dia tahu penghasilannya yang sah, yang sah nih, rupanya kecil. Nah, makanya kalau dikasih bonus itu akan membuat katakanlah dia mendapatkan penerimaan yang wajar, yang sah, dan juga aman, katakanlah begitu, dari persoalan hukum. Jadi dalam hal ini maka regulasinya yang harus kita betulin. Jadi apa itu regulasinya? PP 109 tahun 2000, ya udah 26 tahun itu, tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Nah, di situ bukan perkara gaji ya, gaji nggak usah dulu lah disentuh-sentuh, aja 5 juta sama 9 juta untuk gubernur itu. Tapi soal berapa persen dari PAD yang memang terjadi peningkatan signifikan sesuai dengan kinerja terukur, nah, maka akhir tahun ya mendapatkan bonus, kita katakanlah seperti itu. Nah, maka dengan begitu dia aman. Nah, dan dia kemudian juga akan kita lihat nih, mudah-mudahan gak ada lagi kepala daerah yang nakal itu dengan tambahan penghasilan dari insentif lewat PAD pada akhir tahun. Kira-kira begitu, Mas Lukman.
1: Baik, Prof. Joharmansa Johan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
5: Amin, amin. Sama-sama, malam.
1: Pendengar Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Joharmansa Johan.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Jakarta memverifikasi ratusan anak jalanan di wilayah Jakarta untuk masuk ke dalam program sekolah rakyat.
1: Kementerian Sosial terus memperluas jangkauan penerima manfaat program sekolah rakyat di Jakarta, salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang selama ini berada di jalanan. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf atau Gusipul mengatakan, lebih dari 700 anak telah dijangkau Kemensos. Ia menyebut proses verifikasi dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal hingga berkoordinasi bersama perangkat wilayah.
2: Ini mau dipaketkan, datang sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih. Nah, sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
1: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap perluasan sekolah rakyat di Jakarta. Ia mengatakan Pemprov DKI menyiapkan lokasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas sekolah berasrama tersebut.
3: Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
1: Pramono menilai sekolah rakyat menjadi upaya membuka kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program tersebut dapat membantu anak-anak mendapatkan kesempatan memperbaiki masa depan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan terkait masih adanya calon peserta didik yang belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
1: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
1: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
1: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum sekolah, anak-anak harus sekolah.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
3: Kumpulnya di beberapa sentral, nah sekarang itu nanti diambil kebijakan mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah itu yang menjadi kendala di orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau, nah itu menjadi kendala.
2: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Khalil Bisri, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laburia Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami hadirkan perbincangan yang mungkin Anda tunggu-tunggu, bagaimana analisa pertandingan Portugal versus Spanyol yang akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa dini hari. Laga Portugal versus Spanyol akan dihelat di Stadion Dallas, Amerika Serikat, di mana duel ini menjadi salah satu yang paling disorot di babak 16 besar karena mempertemukan dua kekuatan terbaik Eropa. Portugal versus Spanyol juga akan menyuguhkan pertarungan dua generasi, yaitu Cristiano Ronaldo di kubu Portugal dan Lamine Yamal di skuad La Furia Roja. Portugal memastikan tempat di babak 16 besar setelah melewati laga dramatis melawan Kroasia dengan skor ketat 2-1. Sementara itu Spanyol sukses melumat Austria 3-0, di mana kemenangan ini menjadi bukti Spanyol masih pantas menyandang predikat juara Piala Dunia 2026. Berdasarkan performa terkini, kedua tim memang kualitas skuad serta analisis taktik menjelang laga, pertandingan Portugal versus Spanyol diprediksi menjadi salah satu duel paling seimbang di babak 16 besar. Namun Spanyol sedikit lebih diunggulkan, di mana beberapa model prediksi termasuk Opta yang memberikan peluang kemenangan Spanyol di waktu normal sekitar 49%. Portugal 26% dan sekitar 25% kemungkinan pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan kami akan membahas yang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola, ada Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga Bung Lukman.
1: Bung Opan, ini pertandingan yang mungkin banyak ditunggu banyak orang ya, di mana ini akan diprediksi akan berjalan sengit, Portugal versus Spanyol. Bagaimana prediksi Anda?
2: Iya, betul. Yang pertama, ada satu hal yang mungkin agak terlupakan oleh publik sepak bola, bahwa yang membuat pertandingan nanti ini semakin seru karena kedua tim ini dilatih oleh dua pelatih yang berasal dari Spanyol, Luis de la Fuente dan juga Roberto Martinez. Roberto Martinez, pelatih Portugal saat ini, itu adalah pelatih yang berasal dari Spanyol dan karir bermainnya itu bersama Real Zaragoza, sehingga kedua pelatih ini sudah sangat saling memahami karakter dan permainan tim masing-masing, bahkan sudah sangat saling memahami skill dan juga kemampuan individu dari pemain masing-masing. Nah, selain itu, yang membuat ini semakin seru karena kedua tim ini sudah kerap bertemu satu dengan yang lain ya. Bahkan kalau kita mencatat di pertemuan, beberapa pertemuan terakhir itu ada 4 pertemuan terakhir mereka, itu untuk sementara mereka berbagi kemenangan dan juga terus. Satu kali kemenangan milik Spanyol, satu milik Portugal, dan dua itu hasilnya terus. Tapi yang agak lebih sedikit memihak dari 4 hasil ini adalah ke Portugal. Karena kalau Bung Lukman ingat, tahun lalu di bulan Juni itu ada final Liga Bangsa Eropa, ya bukan Piala Eropa ya, Liga Bangsa-Bangsa Eropa, di mana pada saat itu di grand final lagi-lagi Portugal ketemu dengan Spanyol dan Portugal keluar sebagai juara melalui adu penalti. Begitu, jadi itu faktor kedua yang membuat pertandingan ini semakin seru. Nah, yang ketiga yang membuat lagi ini semakin seru adalah seringnya bertemu antara kedua tim ini membuat seluruh pemain dari kedua tim ini itu sudah sangat saling mengenal ya, karakter bermain masing-masing, bahkan beberapa di antaranya memang bersahabat ya, karena beberapa pemain pernah bermain di pemain Portugal itu pernah bermain di Liga Spanyol juga cukup lama, termasuk Cristiano Ronaldo misalnya. Dan beberapa pemain Portugal bahkan sampai hari ini tuh masih bermain di liga-liga teratas di Spanyol, begitu seperti Cancelo main di Barcelona ataupun juga Vega dan Costa main di Liga Spanyol.
1: Nah, kalau kita lihat ini ya, banyak yang menjagokan Spanyol gitu, karena dilihat dari kombinasi Rodri, Pedri dan juga Lamine Yamal ini yang membuat transisi menyerang ini sangat cepat dan juga membahayakan. Bagaimana analisa Anda?
2: Iya, kalau kita melihat performa terakhir kemarin, walaupun kedua-duanya berhasil mengatasi lawan masing-masing, tapi harus kita akui bahwa memang performa kedua negara ini khususnya berbicara tentang penampilan mereka di pentas Piala Dunia 2026 ini, maka harus kita akui bahwa Spanyol tentu lebih diunggulkan karena performa mereka yang cenderung lebih stabil, kemudian juga lebih tajam, kemudian keseimbangan lini mereka jauh lebih seimbang dari dari Portugal. Bahkan kalau kita melihat penampilan terakhir dari Spanyol saat saat mereka unggul di babak 32 besar kemarin, kita tidak melihat ada kelemahan di situ. Kita tidak melihat ada celah di situ.
1: Yeah.
2: Sebaliknya, di kubu Portugal, walaupun juga mereka berhasil mengatasi Kroasia, tapi kita melihat bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatin Kroasia, khususnya di lini belakang mereka yang memang tidak sedisiplin lini belakang dari Spanyol. Kalau misalnya Spanyol kita lihat ada kestabilan, ada kemerataan, keseimbangan lini per lini, maka sebaliknya di kubu Portugal sepertinya mereka yang kuat itu lebih cenderung ke pemain sayap.
1: Yeah.
2: Kemudian di lini tengah mereka ada Vitinha di situ, kemudian ada Mendes, Inacio di situ, cenderung lebih kuat di lini tengah dan sayap.
1: Yeah.
2: Sementara di lini depan masih kita lihat mereka sangat mengandalkan kepada mega bintang mereka, Ronaldo. Nah, sementara Spanyol itu jauh lebih kreatif, lebih seimbang, kemudian kecepatan mereka juga dari transisi bertahan kemudian menyerang, itu sangat cepat, mengandalkan pemain-pemain muda mereka, seperti misalnya Rodri, Pedri, kemudian Olmo, Baena, kemudian di depan ada Lamine Yamal yang siap menyambut.
1: Iya, tapi begitu, jangan lupa, Bung Opan, di Piala Dunia 2020 ini banyak kejutan, di mana banyak yang menjagokan di atas kertas gitu ya, namun juga kalah. Kita simak saja seperti Brazil, Norwegia. Banyak yang menjagokan Brazil, ternyata kalah dari Norwegia.
2: Betul, termasuk saya, Bung Luman, itu.
1: Oh gitu ya?
2: Sejak saya mengenal sepak bola. Ini idola saya sepanjang masa. Bahkan saya pernah nonton final di Piala Dunia Brazil 2014 semata karena saya yakin bahwa pasti Brasil sebagai tuan rumah akan tampil di final, tapi waktu itu akhirnya kecewa karena Jerman lah lawan Argentina di final. Saya sampai terbang ke sana dari Rio de Janeiro.
1: Wah, luar biasa.
2: Begitu Brasil. Dalam keadaan fase sistem gugur seperti ini, kemudian kedua tim ini adalah dua raksasa sepak bola Eropa yang sudah kerap bertemu, maka bisa dipastikan bahwa laga nanti akan berlangsung ketat dan juga berlangsung terbuka ya. Nggak ada strategi menyerang di sini karena kedua tim ini memang selama ini mengandalkan serangan. Ya, artinya bagi tim raksasa sekelas Spanyol dan Portugal, cara terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan adalah menyerang. Nggak ada pilihan yang lain. Begitu, karena mereka sudah sangat yakin dan optimis dengan kekuatan masing-masing dan juga sudah sangat saling mengenal. Nah, saya ingin ke penelpon dari Jakarta tadi bahwa betul, kalau kita membaca ulasan media-media di luar negeri, khususnya media-media di Amerika hari ini, maka banyak yang memberi judul, headline mereka itu adalah, judulnya adalah Pesta Terakhir Ronaldo, kemudian tanda tanya. Ya, karena bisa jadi kalau misalnya malam ini Portugal kalah, maka ini menjadi pesta terakhir Ronaldo di pentas sepak bola dunia. Ronaldo sudah mengatakan bahwa perhelatan Piala Dunia 2026 ini adalah Piala Dunia. Apapun hasilnya.
1: Terakhir untuk dia ya, gitu ya.
2: Betul. Sementara publik Portugal juga mengatakan bahwa pesta Ronaldo akan terus berlanjut di Piala Dunia ini. Artinya publik Portugal tetap optimis, tetap memberi semangat kepada timnya, terkhusus kepada Ronaldo, bahwa mereka bisa mengatasi Spanyol malam ini.
1: Iya, di tengah perhelatan terakhir untuk Ronaldo, diyakini akan all out gitu ya, Ronaldo ya.
2: Betul. Iya, meskipun di usianya sudah 41 tahun, sudah tidak mudah, semakin berat bagi Ronaldo karena akselerasinya tidak secepat dulu lagi, kemudian ketajamannya juga, dan instingnya ya, instingnya. Bahkan belakangan dalam beberapa pertandingan kita melihat Ronaldo mulai mudah terjatuh gitu. Sekali lagi ini akan berlangsung ketat, bahwa banyak sebagian besar yang memprediksi di dunia bahwa laga ini lebih cenderung berlangsung draw di 2x45 menit. Tapi kalau misalnya sejak kick off pertandingan dimulai, kemudian inisiatif serangan langsung dilakukan oleh kedua tim, maka sepertinya itu agak menjadi bumerang bagi Portugal. Mengingat bagaimana dua pertandingan terakhir dari Spanyol itu cenderung semakin menemukan ritme permainannya. Sebagaimana Spanyol yang memang kita kenal sebagai salah satu penyandang gelar juara dunia.

0: ya, ini akan berlangsung ketat dan mudah-mudahan tidak ada yang bermainnya berhati-hati sambil menunggu untuk mengandalkan serangan balik ya. Ya kita berharap Spanyol dan Portugal menunjukkan kelasnya sekaligus bisa menghibur pecandu sepak bola dunia untuk menyaksikan serangan-serangan silih berganti.
1: Iya.
0: Sebelumnya kita melihat penampilan yang sangat luar biasa antara Cabo Verde melawan Argentina. Cabo Verde memberikan perlawanan pemain terbuka.
1: Iya.
0: Itu sangat menghibur kita. Ya, kemudian tadi malam juga kita menyaksikan bagaimana Argentina dipermalukan dengan Norway, ya. Brasil dipermalukan dengan Norway, sehingga sekali lagi ya ada satu yang menarik dari Piala Dunia 2026 ini, bahwa tim-tim yang lolos sejauh ini atau tim-tim yang memenangkan pertandingan, tim-tim yang memang menerapkan strategi bermain positif, artinya mereka berinisiatif menyerang sejak awal, kemudian terus menekan, tidak bermain mengandalkan pertahanan atau tidak ada lagi istilah parkir bus. Ini membuat kita senang.
1: Baik.
0: Ya.
1: Ya, tim-tim debutan justru malah ini ya, memberi kejutan yang luar biasa ya.
0: Iya, karena itu mereka mereka pun bermain positif, artinya melawan tim-tim sebesar Argentina, sebesar Jerman, sebesar tim-tim langganan Piala Dunia, mereka tidak ciut sebelum pertandingan, sehingga mereka juga bermain tanpa beban, bermain terbuka. Kita tidak melihat lagi seperti edisi Piala Dunia yang lalu, selalu ada jika misalnya tim underdog melawan tim kuat, kita bisa pastikan pada saat itu bahwa tim underdog mengandalkan parkir bus dan hanya berusaha untuk melakukan serangan balik sebagai perlawanan.
1: Baik, iya. Bung Opan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu.
0: Sama-sama.
1: Salam olahraga.
0: Salam sehat selalu, salam olahraga jaya.

0: Dua raksasa Eropa sekaligus rival abadi, Portugal dan Spanyol, harus berdua lebih awal di Dallas. Laga ini bukan sekedar berebut tiket perempat final, melainkan sebuah ulangan ideal dari final UEFA Nations League 2025 di Munich tahun lalu, di mana Portugal keluar sebagai juara lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Hari ini kita akan bahas preview pertandingan Portugal versus Spanyol, sekaligus mengupas taktik, mentalitas, dan gengsi yang dipertaruhkan dalam derby Iberia kali ini bersama pengamat sepak bola Lukas Aditya. Bung Lukas, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Bung Lukas, banyak yang menyayangkan Portugal dan Spanyol ini sudah harus bertemu di babak 16 besar dan menyebutnya final kepagian. Nah, secara kualitas tim di turnamen sejauh ini, apakah menurut Bung Lukas kedua tim ini memang layak disebut sebagai dua calon terkuat juara Piala Dunia 2026?
1: Iya betul, karena Spanyol

0: Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, bahkan di lini belakang ada Ruben Dias. Jadi ini menjadi duel yang seimbang antara kedua tim, sehingga ya pantaslah disebut sebagai duel kepagian.
1: Oke, duelnya kepagian. Oke, final kepagian. Nah, tapi dengan badan turnamen seperti ini, Bung Lukas, sudah padat ya. Seberapa besar kerugian bagi turnamen ketika salah satu dari raksasa ini harus pulang lebih awal?
0: Ya, gimana pun juga karena ini sudah makin mendekati ke final ya. Duel yang tersaji pasti akan jadi laga yang sama besarnya sebenarnya. Seperti yang kemarin ada Prancis melawan Maroko, besok akan berhadapan di perempat final juga. Itu juga Prancis dan Maroko itu semifinalis di pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 ya. Sekarang tersaji di babak perempat final, itu juga sayang juga sebenarnya karena memang dua laga itu menunjukkan bahwa final Piala Dunia kali ini bagiannya itu mempertemukan tim-tim favorit di babak-babak awal. Jadi ya nanti siapapun yang akan lolos ke final, tentu pertandingannya jelas akan bagus dan akan menyajikan pertandingan yang sengit gitu.
1: Oke, baik, karena memang sudah finalnya kepagian begitu ya, makanya sudah sengit ini Bung Lukas. Nah Bung Lukas, kita mundur sedikit ini ke 2020.

0: 5, Portugal mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Nations League ya, setelah drama 2-2 selama 120 menit. Menurut analisis Bung Lukas, apakah memori kekalahan itu nantinya akan jadi beban psikologis bagi Spanyol atau justru malah jadi bahan bakar motivasi di misi balas dendam yang melipat gandakan semangat mereka?
1: Yang jelas ini Spanyol akan mengusung misi balas dendam karena memang di waktu itu ya satu penendang Spanyol yang gagal itu cuma Alvaro Morata, sementara semua penendang dari Portugal itu berhasil. Ya, keinginan untuk balas dendam itu pasti ada sih di semua pemain Spanyol saat ini, apalagi skuadnya hampir sama kan. Jadi ya ini bisa menjadi beban atau malah menjadi bensin untuk balas dendam. Tapi sebaiknya ya, karena ini sudah laga berbeda dan ini pentasnya adalah Piala Dunia, sebaiknya Spanyol main lepas saja, jangan terpikir itu untuk balas dendam yang akan menjadi beban tambahan bagi tim asuhan Luis de la Fuente. Jadi ya main lepas aja, kalau misalnya berniat untuk mempunyai misi menjadi juara, ini adalah salah satu pertandingan yang harus dilewati melawan tim kuat, dan jangan lupa ini adalah tim kuat pertama yang dihadapi oleh Spanyol di Piala Dunia kali ini. Sebelumnya kan mereka melawannya Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay, dan Austria yang di atas kertas di bawah mereka. Nah, dengan squad yang dimiliki oleh Portugal ini, boleh dibilang ini adalah lawan sepadan pertama yang dihadapi oleh Spanyol gitu.
0: Oke. Baik, Bung Lukas, silakan ditanggapi. Ya. Dari kelima pendengar ini 4 lebih ke Spanyol, 1
1: dari
0: di Portugal.
1: Dari,
0: Pak Daniel di Sorong.
1: Dari semua yang saya baca tadi sampai siang ini, memang Spanyol itu memang menjadi unggulan untuk menang. Mbak Ana. Jadi ada prediksi Opta, namanya super komputer Opta itu memprediksi kemenangan Spanyol itu di atas 40%. Jadi memang Spanyol menjadi unggulan untuk pertandingan kali ini. Mengingat Spanyol juga masih belum kebobolan kan di Piala Dunia saat ini, dalam 4 pertandingan mereka masih berhasil clean sheet. Artinya pertahanan mereka itu sangat kuat di Piala Dunia sekarang ini. Sementara itu Portugal sudah 2 kali kebobolan, yang satu dibobol oleh Republik Demokratik Kongo dan yang satu kemarin dibobol oleh Kroasia via Ivan Perisic. Jadi nanti akan menjadi pertarungannya sengit, siapa yang akan bisa membobol pertahanan lawan, yang bisa membongkar pertahanan lawan serta lebih cepat akan menjadi tim pemenang. Dan jangan lupa di pertandingan seperti ini adalah tim yang membuat kesalahan paling sedikit itu yang akan menjadi pemenang. Nah, di Spanyol tadi pelatih Luis de la Fuente juga sudah bilang, jangan lupa Portugal itu masih punya Ronaldo. Ronaldo memang sudah berusia 41 tahun, tapi Ronaldo itu adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam waktu 1 detik. Oleh karena itu ya, Spanyol meskipun unggulan juga tidak meremehkan Portugal, seperti itu.
0: Baik. Tadi yang disebut oleh Bung Lukas juga Spanyol kan ini harusnya mainnya lepas saja begitu, santai saja. Ya. Tapi apakah juga tidak ada rasa takut begitu? Wah, jangan sampai salah ini teknik permainannya atau bagaimana ini Bung Lukas?
1: Iya, jangan sampai salah strategi karena memang ya Portugal barisan gelandangnya itu kelas satu semua. Ada Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes seperti kita kenal kemarin baru saja membuat rekor asis di Premier League. Oleh karena itu, duel antara Bruno Fernandes dengan Rodri di Spanyol yang sebagai gelandang bertahan itu akan menjadi kunci pertandingan. Pertarungannya nanti akan ada di lini tengah, bagaimana siap tim yang bisa menguasai lini tengah lebih bagus akan bisa mempunyai peluang memenangi pertandingan lebih besar, gitu kan.
0: Oke, baik. Bung Lukas, berarti di lini tengahnya ini harus betul-betul bagus, begitu baik ya, Bung Lukas ya. Tapi kalau dibandingkan dengan final ini di Munich tahun lalu, perubahan taktis apa nanti paling signifikan? Dilihat dari gaya bermainnya Spanyol di bawah Luis de la Fuente, lalu juga Portugal di bawah Roberto Martinez ini, selama Piala Dunia.
1: Ya, ini kan dua pelatih yang sama ya dengan pertandingan di tahun lalu. Luis de la Fuente itu adalah pelatih yang suka kalau timnya menguasai bola. Sementara saat ini Portugal menjadi lebih pragmatis saja karena dengan sayap-sayap cepat yang mereka miliki, mereka berusaha untuk melakukan serangan balik cepat yang hasilnya ya untuk mencari gol. Dan dengan begitu nanti menarik untuk kita saksikan bagaimana adu strategi antara De La Fuente dengan Roberto Martinez, bagaimana mereka meracik timnya, bagaimana mereka mempunyai rencana permainan yang akan disusun sebelum pertandingan. Dengan begitu siapa tim yang bisa jalankan instruksi pelatih dari ruang ganti ke lapangan, ya akan keluar sebagai pemenang.
0: Oke, Bung Lukas, nanti juga kami akan masih bahas terkait hal ini ya, apabila nanti pertandingannya ini kembali berjalan alot, Bung Lukas. Bung Lukas, kalau memang pertandingan ini nantinya kembali berjalan alot, lalu harus diselesaikan lewat babak perpanjangan waktu atau mungkin adu penalti seperti tahun lalu, tim mana ini yang menurut Anda memiliki kedalaman bangku cadangan bench dan juga mentalitas eksekutor yang lebih siap kali ini, Bung Lukas?
1: Dari prediksi sih kalau siapa yang akan menjadi penendang penalti, karena memang di kedua tim itu mempunyai kualitas pemain yang sama bagusnya, baik di 11 pemain pertama dan di bangku cadangan. Nah, yang menjadi penentu nanti adalah mental ketika kita menyaksikan pertandingan sampai babak adu penalti. Seperti yang pernah kita saksikan di timnas Belanda kemarin ya, anak di pertandingan terakhir Summerfield yang masih muda, tendangannya harus ditebak oleh Yasin Bunu dengan bahkan tidak sampai harus menjatuhkan diri. Jadi untuk nanti mungkin masih akan susah ditebak siapa yang akan menang, karena memang peluangnya 50-50. Tapi kalau boleh saya menjagokan Portugal untuk melaju ke babak berikutnya ketika sampai babak adu tendangan penalti.
0: Oke, ini juga sudah duel juga ini, Bung Lukas, satu-satu. Tadi juga ada yang sependapat begitu ya dengan Bung Lukas begitu ya. Kalau memang Portugal begitu, seolah-olah bola yang nyamperin si Portugal Ronaldo, ini. Iya, Ronaldo. Bagaimana tanggapannya, Bung Lukas?
1: Ya, buat Ronaldo ini kan kemungkinan besar akan menjadi Piala Dunia terakhir ya, karena dia saat ini sudah berusia 41 tahun. Jadi, bukan tidak mungkin semua pemain Portugal itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk membawa Portugal menjadi juara dunia sekaligus sebagai perpisahan dengan Ronaldo. Jadi gak heran kalau pemain Portugal itu memberikan bolanya ke Ronaldo sekaligus, ya jangan lupa di perburuan sepatu emas, Messi, Mbappe udah 7 gol dan sekarang Ronaldo baru mencetak 4 gol. Mungkin juga ada upaya dari pemain-pemain Portugal untuk bisa memberi peluang ke Ronaldo atau bisa juga meramaikan perburuan sepatu emas begitu, Ana.
0: Oke, baik, diramaikan begitu ya perburuannya. Yeah. Lalu juga ini tetap mengunggulkan Spanyol hingga 3 untuk Spanyol. Bagaimana Bung tanggapannya?
1: Ya, memang Portugal di Piala Dunia kali ini memang belum meyakinkan ya, setelah imbang lawan Kongo, baru menang besar melawan Uzbekistan yang tim debutan, lalu melawan Kolombia imbang 0-0 dan melawan Kroasia pun harus memetik kemenangan dengan gol di menit-menit akhir. Ya, secara permainan Portugal memang belum meyakinkan, dan di sebaliknya Spanyol juga sudah meyakinkan dan menanjak, bahkan dalam 3 pertandingan terakhir selalu memetik kemenangan, dan menangnya telak 2 kali saat melawan Arab Saudi 4-0 dan Austria 3-0. Dan yang menjadi harus digarisbawahi adalah Portugal belum kebobolan di turnamen ini. Nah, ini menjadi tantangan buat Portugal dan Ronaldo, apakah bisa membongkar pertahanan ketat yang digalang oleh para pemain-pemain Spanyol seperti itu.
0: Oke, baik, Bung Lukas, tapi tetap ya Bung Lukas ya pada pendirian ya Portugal ini ya, Bung Lukas ya.
1: Sebenarnya final impian untuk Piala Dunia ini adalah Argentina melawan Portugal, karena akan tersaji Messi versus Ronaldo di bawah final. Nah, itu akan menjadi tontonan yang menarik, sangat menarik nantinya, Ana.
0: Oke, baik. Karena bagaimana itu, Bung? Silakan dilanjutkan, Bung.
1: Karena perdebatan soal GOAT itu kan soal Messi dan Ronaldo siapa yang lebih hebat itu, sekarang Messi sudah unggul dengan satu trofi Piala Dunia. Nah, nanti kalau misalnya Ronaldo bisa menyamakan kedudukan dengan memenangi Piala Dunia kali ini, akan tambah sengit lagi nanti perdebatannya soal siapa yang menjadi pemain terbaik sepanjang masa di sepak bola. Soal itu.
0: Di satu sisi juga tadi ada perburuan sepatu emas begitu ya, Bung Lukas ya. Baik. Tapi juga pendengar-pendengar tadi begitu ya, Bung Lukas, ini juga tetap ada yang mendukung Portugal begitu. Satu pendapat juga dengan Bung Lukas ini. Terima kasih nih Bung Lukas atas analisisnya begitu untuk terkait juga Spanyol versus Portugal. Terima kasih, Bung.
2: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari. Salam olahraga. Fajar Nugroho bersama Bung Nova Arianto di studio Pro 3 RRI. Bung Nova, selamat dini hari, salam olahraga, Bung.
1: Selamat dini hari, salam olahraga. Semangat ya pagi ini.
0: Banget ini. Ini deg-degan ini. Aduh, gimana ya? Meskipun jagoan saya Inggris sudah aman lolos, tapi ini juga sebagai penentu ke depannya nih ya. Tapi gini. Tadi saya sebelum siaran ini saya sempat membaca-baca ya. 10 pertandingan head to head mereka itu ternyata hasilnya imbang sih sebenarnya. 3 kali menang Portugal, 3 kali menang Spanyol, 4 kali seri. Tapi di penghujung 2025 Piala UEFA memaksa adu penalti. Ya, adu penalti itu kan ada faktor luck juga ya dibenarkan oleh Portugal. Intinya kalau garis besarnya, apakah memang kedua tim ini sebegitu sama kuatnya, Bung Nova?
1: Iya, ini ya, partai besar, big match.
0: Big match.
1: Gran partido, bahasa Spanyolnya, bahasa Portugalnya grande jogo.
0: Grande jogo.
1: Katanya gitu.
0: Wah, ini harusnya sih sudah di semifinal ya partai seperti ini ya, tapi iya, sayang banget.
1: Iya, benar, banyak yang bilang ini final ke pagi ya. Disayangkan juga ini kan dua negara yang sama-sama di daerah Iberia ya.
0: Iberia.
1: Derby Iberia yang kepagian. Padahal ya dua-duanya layak untuk jadi finalis, dua-duanya tim besar.
0: Iya.
1: Yeah. Timnya sendiri punya nama besar, pemain-pemainnya juga punya nama besar.
0: Punya nama besar. Nah, ini kita tahu bahwa perjalanan mereka sampai ke titik ini tidak mulus-mulus juga. Iya. Kecuali Spanyol. Dia catatannya nih, kita main statistik, catatannya 0 kebobolan sejak babak kualifikasi penyisihan. Babak penyisihan 0 gol. Sebegitu kuatnya lini belakang dari Spanyol, berbeda dengan Portugal sempat kebobolan. Dan juga untuk lolos ke babak ini pun Portugal tertatih-tatih. Itu sampai akhirnya menang dramatis lah bisa dibilang, karena di waktu-waktu injury time ya, kalau nggak salah
1: ada insiden VAR.
0: ada insiden banyak banget ya insidennya dan mendebarkan juga. Tapi yang menjadi catatan yang dilawan oleh Portugal itu musuhnya luar biasa, sementara untuk Spanyol sepertinya masih belum menemukan musuh yang sepadan kecuali Uruguay mungkin kita itu jago kan ketika babak fase grup. Setelah itu ya mungkin relatif lebih landai lah musuhnya.
1: Iya, iya. Ini kedua negara ini mengawali Piala Dunia 2026 dengan start yang sama-sama kurang meyakinkan. Kaget kita pas pertama kok Portugal seri 1-1 sama Kongo, sementara Spanyol juga 0-0 sama Verde. Wah, ini ada apa? Tapi terus

0: dasar wilayah pelosok dan perbatasan negara guna memastikan edukasi digital dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Upaya masif ini diharapkan mampu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di bumi raja-raja agar tetap aman, damai, dan kondusif. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen penuh melakukan pembenahan menyeluruh di sektor pertanian, khususnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulusi Ambon. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menegaskan kesiapan Pemprov untuk merombak pola pikir dan manajemen lama yang dinilai tidak efisien. Langkah berani ini diambil demi menghadirkan pelayanan medis yang lebih modern, profesional, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Maluku. Komitmen besar tersebut disampaikan Gubernur Hendrik saat menerima kunjungan kerja dan audiensi dari manajemen Rumah Sakit Fatmawati Jakarta di ruang rapat Gubernur. Pertemuan ini menjadi langkah awal penguatan sinergi dalam pembinaan dan pendampingan tata kelola rumah sakit milik daerah tersebut. Gubernur juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan yang telah mengutus Rumah Sakit Fatmawati untuk mendampingi proses transformasi ini. Gubernur Hendrik berharap kolaborasi lintas instansi yang turut dihadiri Direktur RSUD Haulusi dan Kepala Dinas Kesehatan Maluku ini dapat mempercepat peningkatan mutu layanan kesehatan di bumi raja-raja. Dengan transformasi total ini, RSUD Dr. M. Haulusi ditargetkan mampu bangkit menjadi fasilitas kesehatan yang profesional dan menjadi kebanggaan warga Maluku. Saudara, Pangdam 15 Patimura dorong pembentukan Satgas Penertiban Sumber Daya Alam, kendati potensi perikanan Maluku belum berikan manfaat maksimal bagi daerah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto menyoroti besarnya potensi perikanan Maluku yang dinilai belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di daerah. Menurut Pangdam, perairan Laut Aru merupakan salah satu wilayah dengan sumber daya ikan terbesar di Indonesia. Namun hingga kini, manfaat ekonomi dari kekayaan laut tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Maluku. Untuk mengungkap persoalan tersebut, Pangdam mengaku telah menyiapkan tim pencari fakta yang akan menelusuri berbagai praktik dalam rantai bisnis perikanan. Ia berharap dalam 2 bulan ke depan dapat menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi kepada pemerintah pusat. Di sisi lain, salah satu solusi yang perlu juga untuk segera diwujudkan adalah pembentukan Satgas Penertiban Sumber Daya Alam Laut. Satgas tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus menata tata kelola pemanfaatan sumber daya perikanan secara lebih efektif. Pangdam menilai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah aktivitas transaksi hasil tangkapan ikan yang diduga lebih banyak berlangsung di tengah laut. Kondisi tersebut dinilai membuat perputaran ekonomi yang seharusnya terjadi di daratan Maluku menjadi berkurang.
2: Dulu sejahtera sekali tentang perikanan, tapi sekarang enggak. Bayangkan kita yang ada di sini, termasuk gubernur, termasuk pemerintah daerah semua, termasuk angkatan laut juga bingung kenapa kita tidak bisa makmur karena ikan itu. Insya Allah akan kita bedah nanti. Saya sudah siapkan tim pencari fakta ke Dobo, karena di Dobo di pertengahan laut itu di situ. Berdasar informasi saya sedang mencari data. Insya Allah mudah-mudahan bisa saya bongkar sindikat itu, saya bisa melongkar hilirisasi persoalannya itu, benang kusut persoalan itu. Mudah-mudahan saya akan bisa presentasi paparan kepada Bapak Menhan atau Kejaksaan Agung supaya minta solusi.
1: Jika hasil perikanan dapat kembali dipusatkan melalui pelabuhan dan fasilitas di darat, maka dampak ekonominya akan jauh lebih besar bagi masyarakat. Selain meningkatkan aktivitas usaha, kondisi ini juga berpotensi menghidupkan kembali sektor jasa, perdagangan, dan pelabuhan di berbagai wilayah di Maluku. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Saudara, pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP yang tepat kini menjadi kunci utama dalam mendongkrak mutu layanan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rantoknam meminta seluruh kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah untuk memastikan setiap perencanaan serta pelaporan dana BOSP memberikan dampak yang nyata bagi peserta didik. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Carlos saat membuka pelatihan teknis pengelolaan dan pelaporan dana BOSP garis miring BOS se-Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan yang berlangsung di aula kantor bupati ini diinisiasi langsung oleh Dinas Pendidikan setempat. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas para pengelola dana pendidikan di sekolah. Pelatihan teknis ini diharapkan mampu menjadi solusi di tengah masih ditemukannya berbagai persoalan administrasi, baik dalam perencanaan maupun pelaporan di tingkat sekolah. Dengan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara optimistis kualitas pendidikan di wilayahnya akan semakin maju dan merata. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tual menginformasi adanya kenaikan harga gas LPG yang cukup tinggi di sejumlah wilayah Kota Tual. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Rini Atbar setelah pihaknya melakukan evaluasi dan pemantauan langsung terhadap kondisi distribusi serta pergerakan harga LPG di lapangan. Dari hasil evaluasi tersebut, terungkap bahwa lonjakan harga dipicu oleh tingginya harga bahan bakar minyak jenis Pertamax di Kota Tual. Kenaikan harga BBM ini berdampak langsung pada membengkaknya biaya operasional transportasi. Mengingat proses pengisian ulang LPG harus dilakukan di stasiun pengisian bahan bakar LPG atau SPBE Langkur, komponen biaya angkut dari pangkalan menuju pengecer pun otomatis ikut meroket. Melalui sambungan telepon, Rini Atbar menjelaskan bahwa biaya bahan bakar menjadi komponen krusial dalam rantai distribusi LPG kepada masyarakat. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih linci mengenai mekanisme distribusi ini, pihak dinas juga menyarankan media untuk berkoordinasi langsung dengan pihak SPBE guna mengetahui faktor-faktor teknis lain yang mempengaruhi harga di lapangan.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 36 Lea menganugerahi dua orang petugasnya sebagai pegawai teladan untuk periode triwulan kedua tahun 2026. Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Lapas 6 Lea Muhammad M. Rasabesi di sela-sela apel siang. Penghargaan ini diraih oleh Kolifatu Syafaatin selaku pengelola administrasi pemasyarakatan dan Riani Tasiana selaku pengadministrasi perkantoran. Kalapas 6 Lea menyatakan bahwa predikat pegawai teladan ini tidak diberikan begitu saja, melainkan melalui proses penilaian ketat dari aspek kedisiplinan, profesionalisme, dan kinerja sehari-hari. Pemberian penghargaan ini juga menjadi bagian dari komitmen Lapas 6 Lea dalam mengimplementasikan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK, serta wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Melalui sistem reward tersebut, budaya kerja yang sehat diharapkan dapat terus terbangun di lingkungan organisasi. Sementara itu, salah satu penerima penghargaan, Riani Tasiana, mengaku bangga atas pencapaian tersebut dan menganggapnya sebagai hasil dari kerja keras serta totalitas dalam bertugas. Saudara, hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan APBN regional mencapai Rp2,83 triliun atau 46,94% dari target, meningkat 62,97% dibandingkan periode yang lalu. Lonjakan tersebut terutama ditopang penerimaan PPh non-migas. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Davi Baba.
1: Di tengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja fiskal Provinsi Maluku Utara hingga 31 Mei 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tumbuh signifikan berkat peningkatan penerimaan perpajakan, sementara belanja negara melambat akibat kebijakan efisiensi pemerintah. Perkembangan tersebut disampaikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Maluku Utara dalam rilis APBN Regional Maluku Utara periode Juni 2026. Secara umum, kondisi fiskal daerah dinilai tetap terjaga dan mampu menopang aktivitas ekonomi. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sakop, mengatakan, dari sisi ekonomi, Maluku Utara mencatat pertumbuhan sebesar 19,64% secara tahunan pada triwulan 1 2026. Angka tersebut jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,61%, didorong oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, ekspor, dan hilirisasi komoditas unggulan. Meski demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 4,46% dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,28%, sehingga diperlukan penguatan penyerapan tenaga kerja lokal agar manfaat pertumbuhan ekonomi lebih merata. Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan APBN regional mencapai 2,83 triliun atau 46,94% dari target. Angka ini meningkat 62,97% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
2: Dari sisi APBN regional, kinerja pendapatan mencatat pertumbuhan yang cukup kuat ya, ditopang oleh ekspansi PPN non-migas dan PPN-PPNDM sebagai kontributor utama penerimaan dalam negeri. Namun kondisi ini cukup berbeda apabila dibandingkan dengan belanja negara yang mengalami kontraksi sampai dengan mencapai 5,79%. Hal ini disebabkan oleh transfer ke daerah yang mengalami kontraksi cukup dalam hingga 16%. Meskipun belanja pemerintah pusat realisasi tumbuh signifikan sebesar 30%, namun penurunan TKD yang cukup dalam tetap membuat belanja total mengalami kontraksi.
1: Pada tingkat daerah, pendapatan APBD konsolidasi hingga Mei 2026 mencapai 4,86 triliun atau 40,46% dari target. Dana transfer ke daerah masih menjadi sumber utama pendapatan dengan kontribusi 77,94%, sedangkan pendapatan asli daerah menyumbang 20,49% dan menunjukkan tren peningkatan. Davi Baba melaporkan.
0: Upaya percepatan penanganan dampak bencana di wilayah Kei Besar menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Komitmen tersebut ditunjukkan langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun lewat pertemuan dengan pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di Jakarta. Pertemuan ini difokuskan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan pasca bencana. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Taher memaparkan langsung kondisi terkini serta dampak yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah KI besar. Selain melaporkan kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik, Bupati juga menyampaikan daftar kebutuhan mendesak warga terdampak yang mengalami kerugian. Beliau menegaskan bahwa sinergi dengan BNPB sangat krusial agar setiap tahapan penanggulangan mulai dari bantuan darurat hingga rekonstruksi bisa berjalan efektif dan tepat sasaran. Melalui pertemuan strategis ini, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap terbangun langkah bersama yang lebih cepat dan terintegrasi dengan pemerintah pusat. Dukungan penuh dari BNPB diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh proses rehabilitasi di lapangan demi memastikan kebutuhan dan keselamatan masyarakat KI besar tetap menjadi prioritas utama. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Tanimbar memerlukan partisipasi aktif dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Tanimbar, Leo Samangun, menegaskan bahwa dinasnya tidak bisa berjalan sendiri dalam menata serta mengembangkan destinasi wisata yang tersebar luas. Diperlukan topangan lintas sektor, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum untuk infrastruktur jalan, Dinas Perhubungan untuk fasilitas kendaraan, hingga jajaran pemerintah desa yang menjadi wilayah administratif objek wisata tersebut. Langkah gotong royong ini dinilai krusial sebagai momentum bagi Tanimbar untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dan kemiskinan ekstrim melalui pemanfaatan kearifan lokal. Saat memberikan keterangan pada hari Senin, Leo mengajak seluruh masyarakat untuk bergerak bersama, melakukan tindakan nyata dengan menjaga dan merawat destinasi wisata yang ada agar tidak rusak. Upaya daerah ini juga mendapat dukungan penuh dari pimpinan daerah yang tengah gencar melobi pemerintah pusat guna mengamankan alokasi anggaran serta bantuan alat transportasi penunjang wisatawan. Lebih lanjut, Dinas Pariwisata mengimbau warga untuk menyikapi investasi besar yang mulai masuk ke Tanimbar secara aktif dan bijaksana. Dengan menjaga kelestarian destinasi wisata lokal secara baik, sektor ini diharapkan mampu mendongkrak rata-rata pendapatan per kapita masyarakat. Selain meningkatkan kesejahteraan warga, kemajuan pariwisata ke depan ditargetkan dapat menyumbang pendapatan asli daerah demi memperkuat batang tubuh APBD Kepulauan Tanimbar. Saudara, pelaku UMKM di Kota Ambon didorong untuk mengantongi sertifikat halal. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
3: Pemerintah Kota Ambon memberikan dukungan penuh kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM agar memiliki sertifikat halal. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan mutu, daya saing, dan kepercayaan konsumen, baik pasar lokal, nasional, maupun internasional. Wali Kota Ambon, Bodowin Watimena, mengatakan pemerintah Kota Ambon secara aktif melakukan sosialisasi kampanye wajib halal untuk mendorong agar UMKM segera bersertifikat halal, sehingga produknya lebih berdaya saing. Bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan secara mandiri proses sertifikasi halal dapat diajukan melalui platform resmi sistem informasi halal atau Sihalal Kemenak yang melengkapi persyaratan dan pernyataan mandiri mengenai kehalalan produk.
4: Tambun untuk segera bersertifikat halal supaya ketumpung produk lebih berdaya saing di level lokal, nasional maupun internasional dan menjadi berkah para ketong semua. Produk halal per Ambon, UMKM halal Ambon per semua.
3: Melalui sinergi yang terus dibangun, pemerintah Kota Ambon berharap seluruh produk UMKM dan industri lokal dapat memenuhi standar kualitas, keamanan, serta kehalalan produk sehingga mampu menjadi kebanggaan daerah. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Berita terakhir, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Maluku memastikan berbagai langkah mitigasi telah disiapkan untuk mengantisipasi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino di sektor pertanian. Meskipun data BMKG menunjukkan wilayah Maluku saat ini masih berada pada kategori moderat dan belum terdampak signifikan, langkah pencegahan tetap gencar dilakukan. Pelaksana tugas Kepala BRMP Maluku Gunawan saat berbicara di RRI menyatakan komoditas padi menjadi sektor paling rentan yang kini diantisipasi melalui optimalisasi irigasi dan penggunaan varietas benih tahan kekeringan. Pemerintah kini memfokuskan perhatian pada 4 wilayah sentra produksi padi di Maluku, yakni Kabupaten Buru, Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, dan Seram Bagian Timur. Selain menjaga keandalan infrastruktur air, BBRMP juga terus mendorong penyesuaian pola tanam agar para petani dapat memanfaatkan kondisi iklim yang saat ini masih sering turun hujan. Gunawan menyebutkan, target luas tanam padi di Maluku tahun 2026 mencapai 24.000 hektar, di mana hingga bulan Juni lalu realisasinya telah berjalan tepat waktu dan berhasil mencapai 50% atau sekitar 12.000 hektar. Pihak BBRMP optimistis dampak buruk El Nino dapat ditekan seminimal mungkin melalui koordinasi kuat yang terus dibangun bersama pemerintah daerah, BMKG, Balai Wilayah Sungai, hingga para penyuluh pertanian di lapangan. Dengan sinergi yang solid dan penyediaan infrastruktur pompanisasi yang matang, pasokan serta ketersediaan stok pangan di Maluku diharapkan tetap aman terkendali hingga akhir tahun nanti. Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Selasa 7 Juli 2026 diantaranya. Pangdam 15 Patimura dorong pembentukan Satgas Penertiban Sumber Daya Alam, kendati potensi perikanan Maluku belum berikan manfaat maksimal bagi daerah. Pelaku UMKM di Kota Ambon didorong untuk mengantongi sertifikat halal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsa Pubun mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di pagi ini yang akan menjalankan tugas dan aktivitas Anda di hari Selasa 7 Juli 2026. Dan informasi pertama saudara kami hadirkan untuk Anda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Maluku menyerahkan Piala Bergilir Pangdam Cup Lomba Pacuan Kuda tahun 2026 secara simbolis kepada Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noah. Thomas Noah berlangsung di Aula Baruga Antasena kawasan Air Salobar Kota Ambon pada Senin 6 Juli 2026. Penyerahan piala bergilir tersebut menjadi penanda dimulainya persiapan kejuaraan pacuan kuda dan kerbau berskala besar yang akan digelar di wilayah MOA MBD. Pangdam 15 Patimura, saudara Mayjen TNI Dodi Triwinarto mengatakan, ajang tersebut merupakan peluang emas bagi MBD untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Menurutnya, piala bergilir yang disiapkan merupakan yang terbesar yang pernah ada di Maluku untuk cabang pacuan kuda. Kejuaraan tersebut tidak hanya berorientasi pada olahraga, tetapi juga menjadi tonggak pengembangan budaya dan pariwisata daerah. Pangdam berharap Pulau Moa dapat tumbuh menjadi ikon pacuan kuda di Maluku dan dikenal secara nasional. Selain kesiapan perlombaan, Pangdam meminta pemerintah daerah menata lokasi-lokasi pendukung yang berpotensi menjadi destinasi wisata. Salah satunya kawasan Gunung Kerbau yang memiliki nilai sejarah dan dapat menjadi spot foto bagi para pengunjung. Selanjutnya, penyerahan piala bergilir Pangdam Cup dihadiri Gubernur Maluku, Kejati Maluku, Kapolda Maluku, dan Kodairal 9, Bupati dan Wakil Bupati MBD, PCU Kodam 15 Patimura, serta pimpinan instansi terkait lainnya. Kegiatan itu diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan daerah melalui sinergi pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara menemani Anda di pagi ini, info pagi.

Jen Kamali adalah novel yang mengisahkan perjuangan dan keberanian perempuan di tengah gejolak politik dan sosial di Iran. Buku ini menyajikan cerita yang mengharukan tentang persahabatan, cinta, dan pengorbanan di masa yang penuh tantangan. Novel ini mengikuti kehidupan beberapa wanita Iran yang hidup dalam konteks revolusi dan perubahan sosial yang dramatis. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan: keberanian mereka untuk memperjuangkan kebebasan dan hak-hak mereka di bawah rezim yang menindas. Karakter utama dalam novel ini adalah Maryam, Layla, dan juga Fatemeh. Maryam merupakan seorang perempuan yang gigih dan penuh semangat, yang bermimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di luar Iran. Meskipun menghadapi banyak rintangan, dia tetap teguh dengan keyakinannya. Layla, sahabat Maryam, yang juga berjuang untuk menemukan kebebasan dan cinta sejati. Kisah cintanya penuh liku-liku dan memberikan gambaran tentang kompleksitas hubungan di tengah perubahan sosial. Fatemeh, seorang ibu yang berusaha melindungi keluarganya dari ancaman rezim, dia merupakan lambang kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu. Buku ini menyoroti kekuatan dan ketahanan perempuan Iran dalam menghadapi penindasan dan ketidakadilan. Persahabatan yang kuat antara karakter utama juga menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka untuk terus berjuang dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Serta kebebasan yang merupakan tema sentral yang menggerakkan para karakter. Pesan moral dari novel ini mengajarkan bahwa meskipun dunia di sekitar kita bisa sangat keras dan tidak adil, kekuatan cinta, persahabatan, dan keberanian dapat membawa kita melalui masa-masa sulit. Perempuan-perempuan dalam cerita ini mau menunjukkan bahwa dengan tekad yang kuat, kita dapat mengatasi rintangan apapun dan menemukan kebahagiaan. The Lion Woman of Tehran adalah buku inspiratif dan memotivasi serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai keberanian, persahabatan, dan cinta di tengah ketidakpastian hidup.

Pendengar yang terus bersama kami di saat ini, terima kasih kebersamaan Anda. Dan saudara, informasi selanjutnya, informasi seputar Maluku. Kejaksaan Tinggi Maluku terus membongkar dugaan kejahatan korupsi di balik proyek jalan gagal di Namlea, Kabupaten Buru, tahun anggaran 2024. Proyek bernilai 16,46 miliar tersebut diketahui telah masuk tahap penyidikan. Mereka yang terlibat terus dipanggil untuk diperiksa, termasuk dokumen proyek juga disita tim penyidik. Kasih Penyidikan Kejati Maluku Aser Orno mengatakan pemeriksaan saksi dan penyitaan dokumen merupakan bagian dari rangkaian penyidikan tim penyidik untuk mengungkap ada atau tidaknya dugaan perbuatan korupsi di balik kasus yang ditangani. Sebelumnya, Direktur CV Basudara yang berinisial EA dan pejabat pelaksana tugas kegiatan IPS berhasil diperiksa tim penyidikan pada Kamis 2 Juli 2026. Untuk kasus jalan di Namlea, Kabupaten Buru, ada dua saksi yang diperiksa hari ini, yakni EA selaku Direktur CV Basudara dan IPS selaku PPTK dari proyek jalan tersebut. Pemeriksaan terhadap kedua saksi adalah bagian dari proses permintaan keterangan oleh penyidik dari seseorang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa tindak pidana. Meski begitu, juru bicara Kejati Maluku ini enggan membeberkan peran dari kedua saksi di proyek gagal tersebut. Dan saudara, kasus dugaan korupsi pekerjaan preservasi Jalan Namlea sama lagi Air Buaya Teluk Bara milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maluku tahun anggaran 2023 ini telah berstatus penyidikan sejak Kamis 11 Juni 2026. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Ya, pendengar, untuk Anda yang terus bersama kami di saat ini, info pagi seputar Maluku. Informasi terakhir, Saudara Gubernur Hendrik Loverisa menghadiri pengukuhan dan pelantikan pengurus Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia, PERWOSI, Provinsi Maluku, masa bakti 2025-2030 di Gedung PKK Provinsi Maluku pada Senin, 6 Juli 2026. Pengurus PERWOSI dikukuhkan langsung oleh Ketua KONI Maluku, Sam Latukonsina. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus baru. Ia menegaskan pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum awal memperkuat konsolidasi organisasi untuk mendorong kemajuan olahraga, khususnya bagi perempuan di Maluku. Hendrik menekankan keberhasilan organisasi hanya dapat dicapai melalui kolaborasi antara PERWOSI, pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, dan media massa. Sinergi tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem olahraga yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Gubernur juga mengapresiasi prestasi olahraga Maluku yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Ia mencontohkan atlet muda Giska Immanuela Saimima yang berulang kali mempersembahkan medali emas pada nomor lari 100 meter dan 200 meter. Menurutnya, olahraga merupakan instrumen strategis dalam pemberdayaan perempuan karena kesehatan jasmani dan rohani akan meningkatkan kepercayaan diri. Ia berharap PERWOSI menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengampanyekan gaya hidup sehat. Informasi ini, Saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan Saudara, akhirnya sampai di sini sudah info pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, Saudara, tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, di pagi ini ke ruang dengar Anda kami hadirkan opini publik di edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Dan pagi ini saudara di opini publik mengangkat topik transformasi ekonomi Tanimbar pasca blok abadi Masela beroperasi. Dan saudara, topik ini nanti akan dibahas dalam dialog aspirasi Maluku pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Di pagi ini saudara, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda terkait dengan topik kita, silakan di 0813-5624-5886 dan juga di line telepon 383-4921. Transformasi ekonomi Tanimbar pasca blok abadi Masela beroperasi. Topik kita di pagi ini yang kami buka untuk Anda pendengar yang ingin memberikan saran, masukan, kritikan atau juga usul Anda, silakan di kesempatan pagi ini.

Saudara, di opini publik pagi ini kami memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 3834921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886 terkait dengan topik kita di pagi ini, yaitu transformasi ekonomi Tanimbar pasca Blok Abadi Masela beroperasi. Dan saudara, transformasi ekonomi Kabupaten Kepulauan Tanimbar didorong oleh investasi proyek strategis nasional proyek gas abadi Blok Masela senilai 20,94 miliar US dollar atau sekitar 342 triliun rupiah. Pasca beroperasi, proyek ini diproyeksikan mengubah wajah ekonomi lokal melalui sejumlah pilar utama, seperti penciptaan lapangan kerja masif yang menyerap lebih dari 12.600 tenaga kerja saat konstruksi dan sekitar 850 pekerja ahli saat produksi. Kemudian juga terkait dengan pembangunan infrastruktur, di mana percepatan pembangunan fasilitas pendukung termasuk pembebasan dan penataan lahan seluas 662 hektar untuk kilang lepas pantai. Selain itu, menyangkut peningkatan pendapatan daerah, di mana potensi peningkatan dana bagi hasil DBH migas secara signifikan untuk mendukung otonomi dan APBD setempat. Saudara, Anda yang mau bergabung bersama kami 3834921, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886. Di pukul 8 pagi nanti, saudara, Dialog Aspirasi Maluku kami hadirkan untuk Anda dengan menghadirkan narasumber tokoh masyarakat Tanimbar, Yan Atremax Ateri, yang akan bersama-sama dengan pendengar. Anda kami beri kesempatan 3834921, juga di line WhatsApp kami, untuk memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda terkait dengan topik kita.

RRI dengan esensi buku. Anda bingung bagaimana cara untuk mengelola keuangan dengan baik? Maka kamu selayaknya membaca buku yang berjudul The Psychology of Money karya Morgan Housel. Dari judulnya saja, sudah bisa tergambarkan kalau kondisi keuangan seseorang sangat dipengaruhi dengan psikologi atau pola pikir seseorang dalam mengeluarkan uang. Ketika membaca buku ini, semua rasa penasaran yang kamu miliki terhadap bagaimana cara seseorang harus mengelola uang sebagaimana mestinya. Buku ini terdiri dari 262 halaman, yang di mana setiap halamannya sangat ringkas dan mudah dipahami. Morgan Housel, sebagai penulis buku The Psychology of Money, menyajikan 19 cerita pendek. Setiap cerita pendek yang ada di dalam buku ini selalu berkaitan dengan uang, dengan sikap manusia terhadap uang. Karena setiap orang tidak sama dalam mengelola uang, ada yang merasa nyaman, namun banyak juga yang selalu merasa sulit dengan keuangannya, walau penghasilan mereka sama. Selain itu, penulis membuat cerita pendek dengan menggunakan sudut pandang perilaku manusia. Sehingga setelah selesai membaca buku ini, pembaca akan menemukan sudut pandang baru dalam menyikapi uang yang kita miliki. Maka tidak heran jika buku ini menjadi buku bestseller internasional, bahkan termasuk ke dalam 10 buku terlaris di Amerika Serikat versi Amazon. Menakjubkan, banyak yang berminat menata keuangan. Buku The Psychology of Money karya Morgan Housel sudah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Perhatikan perilaku dan gaya hidup kita terhadap uang ternyata sangat berdampak pada kualitas kesehatan keuangan kita. Demikian esensi buku The Psychology of Money yang ditulis Morgan Housel dari RRI untuk Indonesia.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Wakil Gubernur Wagub Maluku Abdullah Fanat membuka secara resmi kegiatan Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat tahun 2026 yang dipusatkan di Lapangan Mandala Putra Parbulu Wailata, Kabupaten Buru. Acara ini menjadi wujud nyata komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Fanat dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kodam 15 Patimura atas inisiatif menyelenggarakan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa Bakti TNI Angkatan Darat bukan sekadar pengabdian, melainkan bukti kemanunggalan TNI dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan. Program Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat mencakup berbagai sasaran, mulai dari peningkatan konektivitas antar wilayah, penyediaan akses air bersih, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penataan lingkungan yang bersih dan sehat. Berbagai kegiatan sosialisasi kemasyarakatan juga menjadi bagian dari agenda tersebut.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi Maluku untuk edisi Selasa 7 Juli 2026 dengan topik transformasi ekonomi Tanimbar pasca blok Abadi Masela beroperasi. Dan dialog pagi ini dipandu rekan saya Berce Minanlarat. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
2: kita dari apa belum disiapkan situasi masyarakat dalam
3: ini
4: pilih aspirasi Maluku.
5: Baik, Dea, terima kasih. Selamat pagi. Kami menjumpai Anda, pendengar, di...

0: mengikuti kami di live terestrial di Radio di Pagi ini, dan Anda yang mengikuti kami di live YouTube, dan secara khusus Anda yang mengikuti kami di live TikTok yang kami laksanakan di pagi ini, tentu menggunakan akun pribadi saya ya. Mungkin Anda yang mengikuti, nanti saya membuka line telepon bagi Anda ketika dialog ini kami laksanakan. Dan nomor yang saya siapkan bagi Anda adalah 0813-5624-5886. Sekali lagi 0813-5624-5886. Dan line telepon yang saya siapkan bagi Anda juga ada 0911-383-4921. Sebagaimana topik yang dibahas, yang disampaikan oleh rekan saya Dea tadi, bahwa nanti kita akan membahas ini bersama dengan narasumber kami, ada tokoh masyarakat Tanimbar di Ambon, dan saat ini sudah berada di studio. Bagi Anda yang menghubungi kami di pagi ini, kami ingatkan bagi Anda bahwa Anda menjamin harus pulsa Anda terisi, sehingga ketika koneksi kami dengan Anda tidak terputus, dan Anda memastikan bahwa signal yang Anda miliki juga sangat bagus, sehingga ketika Anda menelpon kami di studio juga tidak terganggu. Baik, kita mulai kita punya dialog di pagi ini. Selamat pagi Pak Yan, dan atas nama manajemen kami ucapkan terima kasih sudah di tengah kesibukan Bapak tapi bisa meluangkan waktu untuk bersama kami. Nanti kita selama 1 jam ke depan, kita akan tutup di jam 9 untuk nanti kita akhir di jam itu, di jam 9 nanti. Tapi sebelum kita mulai, apa kabar Pak Yan aktivitasnya?
1: Ya Pak Berti, terima kasih untuk pagi hari ini. Untuk dari stasiun Ambon, saya berterima kasih untuk waktunya bisa memberikan kami kesempatan untuk ada dalam sebuah perjumpaan yang luar biasa pagi ini. Dan tentunya kami berharap hari ini kita ada dalam sebuah dialog yang memang diharapkan akan memberikan pencerahan dan pembelajaran bagi masyarakat kita, baik di Maluku maupun di seluruh Nusantara, khususnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terutama terkait dengan berbagai dinamika, khususnya menyambut rencana groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan proyek nasional yang strategis ini lewat Blok Masela yang akan dilakukan di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
0: Baik, Pak Yan, nanti kita lebih mendalam lagi, dan sekali lagi bagi Anda, Pak Yan ini merupakan tokoh Tanimbar di Ambon, ya. Itu organisasinya apa itu, Pak Yan? Forum apa itu?
1: Baik, saya perlu sampaikan bahwa saya adalah Ketua Umum Forum Masyarakat Tanimbar Maluku yang berkedudukan di Kota Ambon, ibu kota provinsi Maluku.
0: Dan kabarnya nanti kalau tidak terkendala, nanti groundbreaking atau peletakan batu pertamanya nanti tanggal 15 atau 16 ya. Tapi saya mendengar kemarin sempat ketemu Pak Gubernur ya. Apa yang disampaikan?
1: Ya benar, kami kemarin sudah ada dalam sebuah dialog khusus dengan Pak Gubernur Maluku. Kami berterima kasih bahwa beliau sangat respon sekali untuk memberikan kami waktu untuk sama-sama ada dalam ruang dialog. Ya, dalam ruang dialog itu kami menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat Tanimbar terkait dengan rencana groundbreaking Blok Masela yang akan digelar nanti.
0: Jadi apa tuntutan atau masukan yang disampaikan kepada pemerintah provinsi lewat Gubernur Hendrik Leverisa?
1: Ya, yang pertama, setelah kami mencermati dinamika terkini terkait dengan rencana groundbreaking Blok Masela ini, kita sendiri tahu bahwa menyongsong kegiatan besar ini ada berbagai dinamika yang sedang terjadi kemarin-kemarin. Sehingga kami boleh melaporkan kepada Pak Gubernur bahwa sesuai dengan koordinasi kami lewat berbagai tokoh masyarakat, tokoh organisasi lokal di masyarakat Tanimbar secara umum, bahwa kondisi terkini dalam kondisi yang aman dan kondusif dalam rangka mendukung seluruh proses ini ke depan.
0: Jadi ketika Pak Yan sampaikan itu kepada Pak Gubernur, Pak Yan mau simpulkan kepada pendengar dan yang kita punya live di pagi ini, bahwa tidak ada masalah di Desa Leher Matang sebagai pusat nanti groundbreaking-nya atau peletakan batu pertama itu ya?
1: Ya, jadi di sana kami memberikan beberapa statement yang disampaikan lewat pernyataan sikap kami.
0: Oke.
1: Yang pertama, kami memberikan dukungan penuh untuk rencana groundbreaking Blok Masela ini di Desa Leher Matang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, KKT, Provinsi Maluku. Dan itu betul-betul kami sudah bangun berbagai koordinasi dan konsolidasi yang dibangun, sehingga hal itu sangat kami melihat antusias masyarakat itu begitu kental. Poin yang kedua yang kami sampaikan kemarin dalam pernyataan sikap kami, bahwa mengapa kami harus berdialog langsung dengan pemerintah daerah lewat Pak Gubernur. Mengingat organisasi Forum Masyarakat Tanimbar ini adalah merupakan sebuah organisasi yang bermitra dengan pemerintah daerah melalui Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Maluku. Dalam hal ini, Forum Masyarakat Tanimbar Maluku adalah salah satu representasi dari organisasi Tanimbar di Maluku. Sehingga terkait dengan berbagai persoalan yang terjadi, tentunya kami punya beban moral dan merasa terpanggil untuk harus memberikan pencerahan dan bagaimana visi kita ke depan terkait dengan Blok Masela ini.
0: Pak Yan, ketika menyampaikan ini, saya mengingat di pekan kemarin ada aksi demo itu dari kelompok mahasiswa, dan sebelumnya juga ada aksi demo-demo yang dilaksanakan menuntut agar hak-hak masyarakat, hak-hak adat menjadi catatan penting, jangan sampai dikesampingkan ketika PSN ini atau proyek strategis nasional Blok Migas Abadi Masela ini dapat berlangsung. Gimana, apakah itu disampaikan juga ke Pak Gub?
1: Ya, kami sampaikan juga kemarin bahwa kalau ada gejolak yang sedang terjadi, dinamika yang terjadi lewat aksi demo kemarin, itu adalah merupakan beberapa kepentingan orang tertentu yang bukan mengatasnamakan orang Tanimbar secara umum, tetapi itu disinyalir ada kelompok tertentu yang mencoba untuk melakukan aksi demo ini. Tapi yang jelas bahwa yang tadi saya sampaikan, kami melakukan koordinasi dengan pihak tertentu, semua kelompok kepentingan yang ada, pemangku kepentingan yang ada, itu semua masyarakat Tanimbar secara umum, khususnya di lokasi pelaksanaan kegiatan Blok Masela ini, mereka sudah menyatakan sikap, baik lewat tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, maupun rahayawan, mereka memberikan dukungan penuh dan tidak ada hal-hal yang menonjol. Malah mereka sampaikan bahwa jangan di luar sana terlalu mengganggu kami, biarlah ini merupakan urusan kami di sini. Ini tentunya antusias masyarakat begitu merespon dengan positif. Berarti bahwa dalam hal ini kita harus sebagai masyarakat Tanimbar bersyukur kepada Tuhan bahwa ini merupakan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, di tengah momentum ini tentunya kami juga sebagai Forum Masyarakat Tanimbar Maluku yang pergedudukan di Ambon, kami tidak menutup mata untuk melihat hal ini. Sehingga semua gejolak yang terjadi, kami mencoba untuk melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah untuk mengklarifikasi semua ini. Sehingga dalam proses pembangunan Blok Masela ini yang terjadi di Desa Leher Matang nantinya, semua hal yang terjadi itu kami nyatakan semua keamanannya maupun ketertibannya semua dalam kondisi kondusif.
0: Jadi Pak Yan mengatakan bahwa clear and clean.
1: Kami sepakat itu. Semua clear.
0: Dan clean ya?
1: Ya.
0: Berarti kelompok-kelompok yang demo ini apa yang tadi Bapak Yan sampaikan, bahwa mereka ini ditunggangi oleh kelompok kelompok-kelompok kepentingan gitu ya?
1: Ya, kira-kira mengarah ke situ ya. Sebab indikasi kuat bahwa di lapangan masyarakat secara umum begitu antusias untuk menyambut kedatangan bahkan kehadiran Blok Masela ini. Karena saya katakan bahwa ini sejarah baru yang sedang terjadi. Untuk kita harus sama-sama mendukung pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, lebih khusus lagi orang Tanimbar di sana.
0: Jadi ketika nanti katakanlah walaupun nanti tahap awal groundbreakingnya itu baru berlangsung dan nanti operasinya di 2029 sebagaimana target pemerintah pusat, berarti ada terjadi peningkatan ekonomi ya. Dan apakah forum ini juga sudah mempertimbangkan bukan saja tentang hal positif yang terjadi, tapi forum ini juga apakah sudah mempertimbangkan hal-hal lain di luar itu?
1: Ya, memang kami sudah mencoba untuk melihat itu dan pasti ada plus minusnya ada.
0: Ya.
1: Ya. Dari sisi plusnya adalah bagaimana memberikan peluang besar untuk meningkatkan pertama untuk PAD, baik provinsi maupun kabupaten ya, untuk lebih maju ke depan.
0: Ya.
1: Kedua, memberikan pertumbuhan perekonomian yang sangat signifikan ke depan, terutama menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat. Nah, itu yang penting yang harus kita lihat. Sehingga kemarin pertemuan kami dengan Pak Gubernur, beliau sudah menyampaikan bahwa biarlah melalui forum ini kami akan memberikan pencerahan bagi masyarakat untuk mempersiapkan sumber daya manusia SDM yang handal untuk mampu bersaing begitu.
0: Artinya forum ini bukan saja membicara tentang dampak ekonomi yang berbedaan, tapi bagaimana dampak sosial, adat istiadat, budaya, gimana?
1: Ya, tentunya itu pasti akan berimplikasi ke situ. Tapi harapan kami adalah bagaimana kita mempersiapkan semua elemen masyarakat untuk tetap menyatukan persepsi bagaimana dampak daripada pembangunan besar ini, tentunya ada dampak positif maupun negatifnya. Tetapi bagaimana kita memberikan ketahanan baik secara mental maupun spiritual untuk menyikapi kondisi itu.
0: Jadi sudah di data semua itu ya?
1: Ya.
0: Ya Pak. Baik, Pak Yan, kalau berbicara tentang dampak ekonomi sebagaimana topik kita ya, sudah hitungannya nanti gimana ya? Apakah nanti ekonomi sana berjalan cepat atau sedang atau lambat?
1: Ya, itu tentunya jadi beban kita semua untuk melihat ini. Bagaimana kita mendorong semua kelompok kepentingan yang ada untuk sama-sama kita bahu-membahu ya, bersama masyarakat. Karena ini peluang besar untuk kita meningkatkan perekonomian di sana. Ya, baik pangannya maupun lautnya, kita harus siapkan. Para nelayannya maupun pertaniannya kita harus dorong untuk sama-sama membuat sesuatu yang besar untuk kepentingan masyarakat, terutama KKT di sana.
0: Dan itu kalau berbicara tentang multiplier effect yang akan timbul itu ya, dan ini tentu otomatis akan dapat meningkatkan menekan angka pengangguran dan juga menekan angka kemiskinan yang ada di sana ya, yang kita tahu masih tinggi. Nah, Pak Yan, ini yang paling penting adalah tentang tadi disinggung tentang jangan sampai masyarakat dikesampingkan ya, dan lahan-lahan warga yang menjadi harus catatan penting. Apakah ini forum ini juga melihat hal itu ke sana, dan kemarin dalam pembicaraan dengan gubernur itu disampaikan?
1: Ya, kami memang sudah menyampaikan itu kepada Pak Gub dan beliau sudah menyampaikan bagaimana perhatian pemerintah terhadap hal itu. Jadi sedang diakomodasi untuk beberapa pihak, terutama terkait dengan hak ulayat masyarakat. Jadi ada yang sebagian sudah dilakukan oleh pihak pemerintah dan ada upaya berkelanjutan untuk nantinya menyelesaikan. Dan lewat impact ini juga tidak akan menutup mata untuk menyelesaikan semua itu.
0: Forum nantinya selain bertemu dengan Gubernur Maluku, ada punya rencana untuk ketemu dengan BP Migas dan juga pihak investor dalam hal ini PT Inpex.
1: Ya, planning kita rencananya akan ke situ juga. Ya, karena apapun terjadi kita adalah merupakan organisasi yang menjadi representasi dari masyarakat Tanimbar, sehingga kami ada di sini juga merupakan salah satu fungsi kontrol terhadap pemerintah untuk ke depan, terutama pembangunan IMTEK ini.
0: Baik. Bahkan satu hal adalah terkait dengan kesiapan masyarakat. Dan ada yang mengatakan kita jangan berbesar kepala ketika mendengar ini investasi sekian ratus triliun yang ada di Tanimbar. Tapi bagaimana mempersiapkan masyarakat untuk menyambut ini jauh lebih penting. Jangan sampai mereka sebagai penonton. forum apakah melihat hal ini juga atau jangan-jangan sampai mereka ini dikesampingkan?
1: Ya, tadi saya katakan ya, bahwa memang kita punya bagian terbesar untuk memberikan pikiran itu kepada masyarakat. Sehingga persiapan sumber daya manusianya, SDM-nya harus yang handal untuk mampu bersaing ke situ. Sehingga nanti tidak terkesan kita jadi penonton di negeri sendiri.
0: Ya.
1: Ya. Sehingga ada langkah-langkah dari organisasi Forum Masyarakat Tani Maluku untuk menyikapi hal ini, dan tentunya bukan saja kami, tetapi pihak pemerintah daerah maupun pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tinimbar ya punya dukungan besar untuk memberikan kontribusi itu kepada masyarakat, terutama terkait dengan sumber daya manusia. Jangan sampai kita kehilangan peluang atau momentum ini.
0: Ya. Jadi masyarakat di sana sudah disiapkan, terutama generasi muda di sana ya?
1: Ya, memang kalau kita ikuti dari beberapa tahun, dekade yang lalu itu banyak generasi yang sudah dipersiapkan lewat pendidikan yang mereka lakukan di luar Maluku untuk dalam rangka persiapan IMTEK itu sendiri. Jadi banyak yang sudah keluar dengan menyandang predikat sarjananya, dan memang pemerintah sedang mengupayakan itu. Sehingga kita juga tidak ketinggalan dalam berkompetisi.
0: Itu lebih condong kepada mereka yang memiliki latar belakang intelektualitas yang katakanlah ada S1, S2. Tapi bagaimana dengan mereka yang katakanlah masyarakat setempat yang masuk dalam kategori pengangguran yang hanya tamatan SMA?
1: Nah, kita berharap kepada pemerintah daerah untuk ke depan beroperasinya IMPEK ini, kalau dapat pemerintah lebih melihat hal itu, sehingga mengurangi pengangguran di sana dengan latar pendidikan masing-masing, mereka bisa diprioritaskan untuk masuk dalam pembangunan blok masela itu sendiri.
0: Ya. Tentang angkanya, Pak Yan tidak punya data ya untuk angkanya?
1: Ya, memang untuk sekarang database-nya kami belum
0: miliki ya.
1: Tetapi kami bisa melihat secara kasat mata bahwa setiap tahun banyak dari kita generasi muda yang keluar dalam menyandang berbagai strata pendidikan sudah cukup banyak. Ya, bukan basicnya seperti yang ke situ, tapi kita akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih spesifik untuk melihat itu dalam rangka memberikan peluang kesempatan kepada anak-anak daerah untuk mampu bersaing di situ.
0: Ya. Dan saya lihat forum sudah siapkan konsep itu ya.
1: Ya.
0: Kemarin diserahkan juga.
1: Kita kemarin sudah serahkan untuk ketiga pernyataan sikap itu. Kita berharap untuk seperti yang tadi saya katakan, kalau dapat itu ada perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk itu, sehingga benar-benar proyek ini ada merupakan proyek mega raksasa yang memang punya dampak positifnya kepada masyarakat.
0: Baik, paham, kita berbicara tentang lahan. Data yang kami dapatkan, pihak investor dalam hal ini PT Impex membutuhkan lahan 620 hektar. Dan kabarnya beberapa, walaupun itu diklaim oleh pemerintah bahwa itu merupakan tanah negara, tapi masyarakat mengklaim itu adalah tanah hak adat dan hak ulayat. Gimana respon Bapak?
1: Untuk kami sendiri tetap bersikap untuk dalam hal ini, kami kan sudah melakukan dialog dengan pemerintah daerah. Seperti tadi saya katakan bahwa terkait dengan hak ulayat masyarakat itu sedang diakomodasi oleh pihak pemerintah daerah. Sehingga tidak terkesan pemerintah menutup mata untuk memperhatikan hak-hak masyarakat itu sendiri. Dan kalau itu terjadi berarti pasti ada muncul berbagai gejolak. Nah, kita harus menghindari hal itu. Dan secara umum paparan dari pemerintah daerah cukup jelas bahwa mereka sudah sampaikan itu kepada pihak IMTEK untuk selalu memprioritaskan hak-hak ulayat masyarakat itu sendiri.
0: Kalau data atau laporan atau informasi yang diterima oleh pihak Forum Masyarakat Tanimbar Maluku di Ambon, semuanya sudah lengkap atau masih tersisa yang harus dilaksanakan, harus dituntaskan sebagaimana penjelasan Pak Yan tadi?
1: Ya. Kalau menurut informasi dan hasil dialog kami dengan Pak Gubernur Maluku,
0: ya,
1: memang ada sebagian yang sudah diakomodir oleh pihak pemerintah, dan ada lagi sisa yang mungkin akan selanjutnya akan diselesaikan secara berkala.
0: Ya. Sisa itu apa? Terkendala masalah administrasi, harus ada pembuktian atau gimana ya?
1: Ya, memang saya tidak bisa menjelaskan itu, tetapi yang pasti itu ada dalam tahapan itu sekarang. Jadi secara real pemerintah daerah sudah menyelesaikan itu lewat IMTEK, dan sisanya lagi diupayakan.
0: Ya. Untuk kejelasan angkanya tidak punya ya? Atau punya Pak?
1: Kemarin cukup disentil oleh Pak Gubernur bahwa kurang lebih 500-an yang sudah diselesaikan.
0: Sudah selesaikan. Berarti ya, tinggal katakanlah 100 ya, sisanya itu tinggal sekian ya yang harus diselesaikan. Karena kan lahan yang dibutuhkan kan 620 hektar kalau tidak salah ya. Jadi kalau 500 sudah diselesaikan berarti tinggal 120 ya. Baik, mudah-mudahan saja ketika nanti sebelum groundbreaking itu sebagian sudah selesaikan dan nanti selesai itu baru diselesaikan. Nah, dalam pembicaraan forum ketika menemui para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan juga tokoh-tokoh rohaniawan di sana, apa yang menjadi tuntutan mereka?
1: Jadi tuntutan mereka yang tadi saya sampaikan di atas bahwa pertama mereka memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah untuk dengan mendukung hadirnya proyek Blok Masela ini. Dengan sekali lagi mereka menegaskan bahwa kita yang di luar jangan terlalu intervensi banyak ke sana.
0: Nah, itu banyak ya?
1: Ya. Jadi biarlah mereka yang berurusan langsung dengan pihak pemerintah. Karena mereka adalah merupakan pokok dari persoalan ini. Sehingga tidak perlu ada pihak luar yang terlalu terkesan masuk lebih jauh.
0: Jangan-jangan pihak-pihak itu ingin mau mengambil untung dari situ juga ya?
1: Ya, kita bisa melihat itu, kira-kira seperti itu. Ya, saya mungkin hari ini tidak bisa menjelaskan, tapi secara gambaran umum kita bisa melihat itu.
0: Ya, karena mendengar penjelasan Pak Yan Terry tadi bahwa bukan saja masyarakat, tapi mendapat dukungan dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, bahkan sampai di kalangan rohaniawan.
1: Ya.
0: Berarti di sana kan tidak ada masalah.
1: Ya, benar itu tidak masalah karena ada kondisi real di lapangannya seperti itu. Dan kita bisa mengikuti di berbagai media, berbagai tokoh agama, maupun tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan rohanian, semua bersuara yang sama. Bahwa mereka memberikan dukungan penuh kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, maupun kabupaten, untuk terbuka kesempatan seluas-luasnya untuk pelaksanaan groundbreaking ini sendiri.
0: Ya, gitu. Jadi tidak ada masalah ya?
1: Tidak ada.
0: Tapi,
1: masalah.
0: Pak Yan, saya punya catatan ketika selain kampung atau desa Ler Matang ya, tapi juga Pulau Nustual yang menjadi pusat apa jadi konflik di sana. Konflik antara masyarakat dengan pemerintah yang menuntut untuk ganti rugi harga yang wajar.
1: Kalau untuk saya sampai hari ini saya belum melihat terlalu jauh untuk itu. Tapi secara umum gambaran yang seperti tadi saya sampaikan bahwa tidak ada masalah untuk itu. Ya. Nanti ada hal-hal teknis terkait dengan itu akan diselesaikan oleh pihak pemerintah maupun pihak IMTEK sendiri.
0: Ya. Sudah ada jaminan itu ya?
1: Sudah ada jaminan.
0: Dan masyarakat tidak perlu rasa takut atau was-was. Otomatis pasti akan dipenuhi semua hak-hak mereka ya.
1: Ya, kita berdoa mudah-mudahan itu tidak akan terkendala. Yang penting sudah ada jaminan dari pihak pemerintah dan pihak IMTEK untuk melihat itu. Sehingga waktu operasinya seluruh kegiatan groundbreaking maupun sampai pelaksanaan proyek besar ini tidak ada kendala di lapangan.
0: Itu soal lahan Pak.
1: Ya.
0: Tapi bagaimana dengan tatanaman warga? Misalnya saja di lokasi itu masyarakat selama ini kan bergantung hidup di situ. mereka bisa berkebun untuk menyekolahkan anak-anak mereka, bisa membiayai kuliah anak-anak mereka. Apakah pemerintah memperhitungkan itu juga atau jangan sampai hanya lahan saja?
1: Kalau terkait dengan masalah semua tanaman maupun itu, ya itu secara teknis sudah diselesaikan oleh pemerintah seperti yang tadi saya katakan. Itu pasti. Karena itu merupakan hak masyarakat dan kehidupan masyarakat dalam bercocok tanam di daerah tertentu yang merupakan pusat kehidupan mereka dalam meningkatkan perekonomian itu. Berarti memang sudah dikondisikan sehingga kita bisa melihat secara umum bahwa bagaimana masyarakat itu begitu, begitu antusias dan tidak ada lagi kesan bahwa ada pro kontra untuk mau menghalangi proses groundbreaking itu sendiri.
0: Baik. Dan saudara saya buka line telepon bagi Anda 0911-383-4921 menantikan Anda. Silakan Anda mengikuti kami di live terestrial di RRI Ambon. Bisa hubungi kami nanti dibantu oleh rekan-rekan saya, tim saya. Dan Anda yang mengikuti kami di live YouTube, nomor telepon 0813-5624-5886. Silakan mengirimkan pertanyaan, nanti dijawab langsung oleh Ketua Forum Masyarakat Tanimbar Maluku di Ambon, yaitu Pak Yan Terry. Baik Pak Yan, sambil kita menunggu penelepon ataupun ada pertanyaan yang masuk, beberapa hal yang saya perlu konfirmasikan kepada Bapak, Pak. Pihak forum menemui Pak Gubernur. Apakah sebelumnya pihak forum juga menemui Bupati sebagai tuan rumah?
1: Ya, untuk pertemuan kami dengan Pak Bupati Kepulauan Tanimbar, memang sampai sekarang belum. Tapi berbagai proses yang terjadi, ya tetap kami membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Sehingga tadi terkesan bahwa semua sepertinya kita sudah kompak, sudah solid untuk menyukseskan tugas besar ini.
0: Dan apa yang dititipkan beliau kepada pihak forum?
1: Yang tadi saya sampaikan untuk kami komunikasikan langsung belum.
0: Tapi forum dalam waktu ini kan semakin dekat ini Pak. Ini kan kalau katakanlah tanggal 15 atau 16 nanti groundbreakingnya terjadi, berarti forum memiliki waktu sangat sempit ini. Bagaimana bisa membangun komunikasi dengan masyarakat di sana?
1: Kami memang sudah melakukan koordinasi itu. Jadi intinya bahwa semua kelompok kepentingan yang ada kami sudah bangun koordinasi. Baik semua yang ada di Ambon sendiri maupun di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kami sudah lihat itu bagaimana kita sama-sama menyatukan kekuatan besar untuk mendukung proses ini.
0: Baik. Itu yang dilakukan. Nah, terhadap apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah, dan saya memiliki catatan bahwa forum sudah memberikan poin-poin penting itu kepada pemerintah. Misalnya saja, bukan saja ansi untuk melihat persoalan ekonomi, tapi persoalan lain juga menjadi hal penting. Itu sudah dibicarakan juga.
1: Dalam ruang dialog kemarin kami sudah menyampaikan itu kepada Pak Gubernur dan beliau sangat responsif untuk hal ini. Sehingga saya tadi katakan bahwa kami adalah merupakan salah satu perpanjangan tangan dari pemerintah daerah lewat forum masyarakat Tanimbar ini, di mana kami tergabung dalam forum pembauran kebangsaan yang menyatukan semua masing-masing daerah di berbagai lahan di Maluku ini, sehingga ruang itu kami pakai untuk bagaimana kita membangun satu kekuatan yang sinergi, dan itu kami sudah lakukan itu.
0: Terkait dengan forum berbicara dengan katakanlah Pangdam dan Kapolda, apakah juga sudah direncanakan?
1: Kami rencana dalam waktu dekat kami akan melakukan audiens dengan mereka, silaturahmi untuk kita sama-sama menyatukan pikiran untuk itu. Itu memang kami coba untuk mau lakukan itu juga, karena secara persaun memang kami sudah lakukan itu untuk anggota dari pihak keamanan maupun kepolisian.
0: Karena muncul informasi bahwa mestinya aparat tidak harus tinggal di rumah warga di sana, tapi harus tinggal di kesatuan.
1: Ya.
0: Nah, tadi tersebarnya aparat di katakanlah di desa Ler Matang, ya, itu juga menimbulkan keresahan juga, bukan keresahan, mohon maaf, ada menimbulkan pikiran-pikiran lain di luar itu.
1: Ya, bagi kami sendiri, saya mengajak masyarakat dan kami punya pandangan positif terhadap hal itu, bahwa tugas aparat di sana perlu masyarakat tahu bahwa kehadiran mereka dalam rangka mengamankan kondisi di lapangan terkait dengan rencana kedatangan Bapak Presiden sendiri akan turun untuk ground breaking itu sendiri di Desa Ler Matang. Jadi apapun alasannya, masyarakat harus kita menerima itu sebagai langkah pengamanan untuk jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kehadiran aparat tentunya kami sebagai forum kami tetap mendukung.
0: Sebagai langkah pengamanan,
1: langkah pengamanan
0: untuk kedatangan RI 1 ya.
1: RI 1.
0: Ya. Ya, baik. Pak Yanteri, satu lagi tentang gimana tentang masyarakat di sana ya. Dan kalau kita bicara tentang Tanimbar bukan saja Desa Ler Matang.
1: Ya.
0: Kan sekian desa.
1: Ya.
0: Dan itu bagaimana forum juga harus melakukan kerja-kerja untuk melibatkan mereka dan mengangkat mereka. Katakanlah misalnya produk lokal bisa nggak dapat diterima oleh pihak perusahaan?
1: Ya, ya. Itu kita akan upayakan karena itu jadi salah satu pokok pikiran yang kami dalam waktu dekat forum masyarakat Tanimbar kami akan gelar rapat kerja yang di dalamnya mempersiapkan hal-hal itu untuk ke depan,
0: yeah,
1: biarlah masyarakat juga mempunyai semacam dukungannya untuk memperhatikan ekonominya sendiri,
0: yeah, yeah,
1: ya kearifan lokal yang bisa disiapkan sehingga bisa ditawarkan kepada pihak perusahaan. Dan ini kan kita melihat bahwa dengan kehadiran Blok Masela ini pastinya akan merekrut karyawan ribuan.
0: Ya.
1: Berarti itu terbuka peluang kesempatan yang begitu besar dan perekonomiannya pasti akan meningkat dalam berbagai sisi, dari sisi pertanian, kelautannya maupun semua, sehingga produk yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri diharapkan mampu untuk bersaing dalam kondisi itu.
0: Ya. Dan sudah harus memberikan apa para nelayan maupun petani untuk siap menerima itu ya, ya. Jangan sampai katakanlah misalnya nelayan-nelayan kita proses penangkapan ikan dan apa yang dibutuhkan perusahaan harus gini,
1: ya,
0: tapi kebiasaan tradisional yang berlangsung otomatis bisa saja tidak diterima oleh pihak perusahaan.
1: Ya. Itu nanti kami akan bangun koordinasi dengan pihak pemerintah maupun perusahaan sehingga nelayan kita di sana juga punya peluang untuk itu.
0: Ya.
1: Artinya dari semua fasilitas yang dibutuhkan itu harus diperjuangkan dan dipenuhi juga sehingga mereka tidak akan kalah bersaing. Ya katakanlah di daerah Bumi Duan Lolat di Tanimbar,
0: yeah,
1: itu sumber daya alamnya begitu luar biasa. Laut maupun daratnya sangat mendukung. Sehingga kita berharap masyarakat bisa menggunakan momentum itu dengan sebaik-baiknya untuk memajukan perekonomian di sana. Sehingga masyarakat tidak terkesan tidak seperti dulu, tetapi benar-benar akan mengalami suatu kehidupan yang sejahtera di masa-masa sekarang maupun yang akan datang.
0: Jadi ada transformasi ekonomi di sana ya, ya yang diharapkan oleh forum ya,
1: ya.
0: Bukan saja forum, mungkin dari semua masyarakat Maluku ya,
1: ya. Kita semua berharap begitu Pak.
0: Ya baik. Untuk bagaimana memagari masyarakat lokal di sana Pak, dan kita bahwa ketika suatu investasi besar yang masuk,
1: ya,
0: otomatis akan menarik banyak hal di sana.
1: Ya.
0: Bagaimana memagari masyarakat untuk tetap menjaga kearifan lokal, ya, menjaga adat istiadat, menjaga budaya,
1: ya,
0: gimana Pak?
1: Jadi itu tentunya akan menjadi langkah yang berkelanjutan untuk kita harus melakukan itu. Artinya jangan sampai kehadiran Blok Masela ini, tadi saya sampaikan bahwa ada plus minusnya yang memang harus kita perhitungkan.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, sehingga dampaknya juga dari sisi positif ya meningkatkan perekonomian kita. Dari sisi lain juga dengan berbagai keragaman sumber manusia yang akan hadir di situ dengan latar belakang yang berbeda, itu turut akan mempengaruhi kehidupan adat istiadat tatanan budaya kita, sehingga ini harus perlu kita jaga.
0: Ya. Dan langkah-langkah untuk memagari dan menjaga itu harus nyata dong, ya. Ya. Tidak hanya harus pada tataran berbicara ya. Atau memberikan narasi-narasi ya. Yang ini, tapi juga harus tindakan nyata gitu.
1: Benar.
0: Dan apakah forum siap melakukan itu, Pak?
1: Kami siap untuk memfasilitasi itu memang jika dibutuhkan, tapi kami tetap akan memberikan berbagai pikiran-pikiran terkait dengan itu ke depan. Sehingga yang tadi saya sampaikan, benar kita punya berkat ini kita akan nikmati, tetapi ada sisi negatif yang kita harus perlu jaga.
0: Ya.
1: Apalagi bersentuhan langsung dengan semua masyarakat yang punya latar belakang yang berbeda, tentunya itu akan berimplikasi pada kehidupan kita sendiri.
0: Ya. Dan kita bagaimana kehidupan orang Tanimbar itu kan cukup agak berbeda ya.
1: Ya.
0: Karena mereka memiliki adat, ya. Istiadat, budaya. Ya. Dan kearifan lokal yang memang cukup beda dengan wilayah lain ya. Di luar Maluku.
1: Benar. Jadi memang kita berbeda di sana. Untuk kita lebih kental dengan istilah adat, yaitu Duan Lolat.
0: Duan
1: Lolat.
0: Kita
1: kenal simbol kita di sana. Itu memang jadi slogan yang memang tidak akan kita tinggalkan, tetapi kita akan lestarikan itu terus karena itu budaya leluhur kita.
0: Ya, Pak Yan bisa jelaskan tentang makna Duan Lolat sedikit ya, boleh? Ya karena ya kearifan lokal yang dipelihara oleh masyarakat sampai dengan sekarang. Apa Duan itu apa, Lolat itu apa, sehingga masyarakat di luar yang mengikuti kita punya dialog ini bisa mereka memahami tentang makna artinya seperti apa. Dari kajian sosial budaya, silakan.
1: Mungkin saya secara umum saja menyampaikan itu. Yang pertama, untuk Duan itu adalah merupakan pemangku adat yang tertinggi dari sisi keluarga.
0: Ya.
1: Seperti kalau si A dari pihak perempuan,
0: ya.
1: Dia akan punya keluarga. Saat dia mau menikah, itu hak itu bukan dilakukan oleh pihak orang tuanya, dalam hal ini bapak atau mama,
0: yeah.
1: Tetapi itu lebih diberikan kepada omnya, yaitu kalau pihak mamanya, bapaknya, mama punya saudara laki-laki, itu punya hak mutlak untuk menentukan semua itu disebut Duan.
0: Iya, iya.
1: Ya.
0: Kalau Lolat,
1: Lolat itu terdiri dari keluarga-keluarga yang memang punya hubungan kekerabatan keluarga dengan Duan itu sendiri. Tapi hak yang lebih besar adalah Duan atau Om itu sendiri.
0: Jadi Duan itu ibarat tuan ya, tuan, gitu ya.
1: Ya,
0: jadi tuan ya. Jadi itu menjaga komunitas adat ya yang itu tetap terbangun dengan baik di sana ya. Ya. Kalau Lolat itu apa? Tadi Pak Yan jelaskan terkesan Lolat itu sebagai apa? Hamba, jadi tuan dan hamba gitu ya?
1: Ya, itu begitu. Jadi Lolat itu cuma dengar. Jadi yang tuannya itu Duan itu sendiri, om-om itu sendiri.
0: Ya. Ya. Baik, saudara pendengar dan Anda mengikuti kami di live YouTube dan juga live TikTok, itu penjelasan singkat sedikit tentang kearifan lokal di sana, Duan Lolat ya, yang disampaikan tadi. Kira-kira hamba dan tuan ya. Jadi ketika tadi disampaikan oleh keluarga pihak perempuan itu, om-om itu sebagai tuan ya, dan yang lain itu sebagai hamba gitu ya. Jadi tetap bagaimana untuk merangkai itu menjadi satu untuk tetap menjaga kearifan lokal yang di sana ya Pak Yan ya. Baik. Dan ini juga mestinya menjadi catatan penting bagi pihak forum ke depan. Artinya di saat kita lagi gencar-gencarnya untuk kita transformasi ekonomi, tapi jangan sampai kearifan lokal kita juga tergerus. Ini menjadi catatan penting. Apakah pihak forum juga memikirkan sampai setingkat itu, Pak?
1: Memang itu tentunya kami bukan lagi untuk melihat itu secara spesifik, tapi itu tentunya terbangun dari semua keluarga. Jadi itu merupakan tradisi yang memang sudah terbawa sejak dulu.
0: Iya.
1: Jadi kalau memang ada terjadi seperti itu, tetap kami juga akan turut memberikan suara, memberikan pikiran untuk menjembatani semua itu. Ya, dalam arti bahwa yang pertama, kalau orang Tanimbar itu sebenarnya orangnya simpel saja, tidak terlalu ribet. Kalau masalah-masalah yang sangat besar itu cuma melalui jalur tadi, itu istilahnya kalau sop itu hadir berarti bisa menyelesaikan semua.
0: Minuman tradisional ya?
1: Tradisional, sebagai kearifan lokal kita.
0: Ya, tapi bukan disalahgunakan ya.
1: Ya, tapi jangan sampai disalahgunakan.
0: Iya, baik. Bayan, ini kan cukup menarik ya. Jadi bagaimana menggunakan dan memanfaatkan kearifan lokal di sana untuk menjembatani atau memagari semua kepentingan yang ada. Kan ini kan kita kalau kita bicara tentang blok migas abadi Masela, bukan saja orang Maluku yang datang di sana, tapi orang luar juga datang di sana. Bahkan mungkin juga orang asing yang bisa berdatangan ke sana, Pak. Nah, bagaimana untuk bisa meramu kearifan lokal itu, untuk bisa memagari dan membungkus semua kepentingan di sana, sehingga tetap ada dalam kearifan Duan Lolat itu?
1: Ya. Benar, karena memang tadi saya sampaikan bahwa dengan kehadiran Blok Abadi Masela ini, memang pasti ada semua komunitas yang akan hadir di sana. Baik dari pihak investor, tentunya dari pihak luar, maupun dari berbagai kalangan di seluruh Indonesia yang akan ada di sana. Berarti bahwa itu tentunya punya dampak tersendiri tentunya ke depan.
0: Yeah.
1: Sehingga bagaimana kita merajut Duan Lolat ini, kearifan lokal ini, sehingga tetap terjaga. Tentunya kami sebagai Forum Masyarakat Tanimbar Maluku, kami tetap berharap untuk pemerintah daerah maupun semua stakeholder di sana, tokoh adat maupun tokoh pemuda maupun tokoh agama, semua harus ada dalam sebuah proses gumul untuk melihat ini. Ya. Sebab kalau ini tidak diperhatikan dengan baik, bisa mengikis bagaimana budaya kita.
0: Dan tanda-tanda itu mulai terlihat ya? Saya dengar gitu ya?
1: Belum terlalu. Ya, tapi kalau dapat pihak pemerintah daerah maupun semua elemen masyarakat bisa melihat itu dengan secara jeli untuk kedepannya jangan sampai terjadi itu.
0: Dan catatan-catatan Pak Yanter ini kan cukup positif. Dan ini harus disampaikan bukan saja pemerintah provinsi, tapi juga pemerintah kabupaten setempat. Kapan aksi di lapangan?
1: Tadi saya katakan bahwa memang berbagai hal sedang kita rumuskan untuk melihat berbagai pengaruh dampak yang akan muncul ke depan. Itu akan menjadi catatan tersendiri bagi kami Forum Masyarakat Tanimbar Maluku.
0: Baik, Pak Yan, tahan dulu, ada penelpon yang kita masuk. 0911-383-4921. Selamat pagi, dengan Bapak siapa atau dengan Ibu siapa, di mana? Silakan.
2: Selamat pagi, Den Beni, Pak.
0: Pak Beni, posisinya di mana, Pak?
2: Beta di Paso.
0: Pak Beni ini pendengar setia ya?
2: Iya, Beta kebetulan pagi ini Beta masih monitor, Pak. Jadi kebetulan ini menarik juga nih.
0: Iya, silakan Pak Beni. Ada Pak Yan Teri di studio.
2: Iya, Pak Yan, kira-kira kita cuma mau tanya, kira-kira presiden kalau datang ini apa yang Pak Yan dong ingin perjuangkan? Karena kalau ketong baca di media-media online ini, media berita-berita ini, ketong jadi takut, jangan sampai ada bahasa yang bilang kata ketong pun anak-anak daerah jadi penonton. Tolong, Pak. Karena ini paling penting. Kemudian, Pak, sejauh mana Bapak dong di pemerintah setempat itu berkoordinasi, Pak, karena ini butuh semua hal dari sisi ekonomi, karena katong tahu KKT ini dari sisi apa logistiknya agak minim, sehingga ini mengharuskan masyarakat di sana ya mulai sekarang harus dipersiapkan. Apa yang sudah dilakukan Bapak dong dengan pemerintah setempat, Pak, untuk menjemput yang namanya blok Abadi Masela ini? Terima kasih, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Beni di Paso. Pak Yan, langsung aja, apa yang disiapkan misalnya nanti kedatangan Presiden dan juga mempersiapkan masyarakat untuk menjawab logistik di sana? Ya.
1: Baik, terima kasih Pak Beni untuk pertanyaannya. Jadi setelah kami melihat dan mencermati kondisi di sana, dan pendekatan kami lewat pemerintah daerah, sepertinya terkesan semua sudah disiapkan dengan matang. Dalam hal ini, semua logistik itu merupakan kewenangan pemerintah daerah maupun pusat dan pemerintah daerah. Sehingga kami melihat secara umum dalam limit waktu yang semakin mendekat ini, pelaksanaan groundbreaking ini pada tanggal 15. Itu berarti bahwa kesiapan pihak pemerintah daerah maupun kabupaten itu sudah diperhitungkan secara matang. Sehingga secara umum setelah kami kemarin melakukan dialog dengan pemerintah daerah dalam hal ini Pak Gub, tidak ada muncul kesan itu. Itu berarti bahwa sudah 100% semua kesiapan itu sedang dipersiapkan.
0: Ya. Mungkin Pak Beni maksudkan tadi mungkin ada hal yang penting yang disampaikan kepada Presiden. Mungkin dari pihak forum ada poin-poin penting yang disampaikan kepada Presiden untuk lebih memperhatikan Tanimbar gitu.
1: Ya, kami berharap nanti itu nanti kami akan secara internal pengurus masyarakat Tanimbar Maluku, kami akan berdialog dulu untuk mempersiapkan itu kalau memang perlu disiapkan. Tapi secara organisasi, Forum Masyarakat Tanimbar Maluku sudah menyuarakan itu kepada pihak pemerintah daerah dalam hal ini Pak Gubernur untuk menyampaikan aspirasi sikap kita kepada pemerintah daerah lewat beberapa poin yang kami sampaikan dalam pernyataan sikap kemarin. Saya berharap itu sudah mampu untuk mengakomodir kepentingan kita. Karena apapun terjadi, pemerintah daerah adalah merupakan perpanjangan tangan dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini Pak Presiden yang akan datang.
0: Saya lihat juga ada Ketua DPRD Kota Ambon sudah mulai bergabung dengan kami di TikTok. Silakan Pak Ketua, mungkin ada catatan nanti saya bacakan kepada Pak Ketua Forum, Pak Yanteri akan menjawab. Tadi ada satu lagi yang disampaikan oleh Pak Beni tadi di Paso ada tentang logistik. Nah, masyarakat lokal harus siapkan tentang logistik, jangan sampai semua itu dipasok dari luar Maluku. Oke, kalau katakanlah beras dan yang lain bisa dipasok dari sana, katakan stok kita di sana kan bukan penghasil beras ya, hanya beberapa desa saja untuk beras untuk lokal di sana, kebutuhan lokal. Nah, ini gimana Pak?
1: Baik, Pak Bedi, jadi saya melihat itu yang tadi saya sampaikan bahwa terhadap masyarakat Tanimbar sendiri untuk persiapan logistik ini saya belum terlalu jauh ke sana. Ya. Tapi yang pasti masyarakat Tanimbar khususnya di Kabupaten KKT sudah mempersiapkan diri untuk menyambut event terbesar ini. Sehingga kita semua sama-sama berharap itu tidak akan menjadi kendala.
0: Gitu. Baik, Pak, kita membahas tentang blok migas masalah bukan saja Tanimbar. Tapi juga ada Maluku Barat Daya. Apakah forum memikirkan sampai tingkat sana, membangun koordinasi, membangun komunikasi, mempererat tali silaturahmi antara Maluku Barat Daya dengan Tanimbar?
1: Untuk masalah forum masyarakat Tanimbar Maluku untuk membangun komunikasi dengan pihak masyarakat di Maluku Barat Daya, sampai sekarang memang belum. Cuma lewat media ada beberapa tokoh masyarakat sudah menyampaikan itu. Tapi secara formal dalam forum masyarakat tadi Maluku belum arah ke sana.
0: Tapi dipikirkan ke Pak?
1: Nanti itu jadi bahan masukan kita untuk kita melihat ke depan. Jadi catatan untuk kita mungkin akan melihat itu sehingga ke depan ini bukan saja untuk kepentingan masyarakat Tanimbar tetapi masyarakat umum secara luas khususnya di masyarakat MBD.
0: Itu harus menjadi agenda utama itu ya. Baik. Dalam forum masyarakat Tanimbar Maluku di Ambon. Mungkin ada organisasi-organisasi dari sana yang mungkin digabungkan juga diajak untuk ngopi bareng atau bincang-bincang, diskusi bagaimana ke depan. Ada nggak dalam rencana forum?
1: Untuk sementara belum, tapi kalau itu pun juga jadi bahan masukan untuk kami, untuk tetap kita sama-sama menjaga sinergitas yeah. karena kita semua adalah merupakan bagian dari situ. Mm. Sehingga itu jadi bahan masukan untuk kami, dan kami akan mencoba untuk membangun dialog itu nantinya ke depan.
0: Yeah. Yeah. Sebagai anak bangsa yang ada di Tanibar dan anak bangsa yang ada di Maluku Barat Daya, itu harus digalang semua yeah. kekuatan untuk Siap. Bagaimana menyambut ini. Yeah. Dan juga mereka terlibat, bukan sebagai penonton. Ya, ya, baik. Pak Yanteri, ada satu hal penting yang mungkin Bapak lupa sampaikan dalam kita punya diskusi ini, karena kita harus mengakhiri kita punya dialog di pagi ini, Pak. Kita dibatasi oleh waktu, kami harus bergabung dengan Pro 3 Nasional untuk siaran bola. Ya. Tapi sebelum kita tutup, apa hal penting yang Bapak ingin katakan untuk menutup kita punya dialog ini?
1: Yang pertama mungkin saya sampaikan adalah terkait dengan pertemuan kami hari ini dengan semua pihak, terutama lewat ruang dialog di hari ini. Pertama, kami ingin mengajak semua kita yang ada, masyarakat Tanimbar yang ada dimanapun berada di seluruh Nusantara, baik di Maluku maupun Kabupaten Kepulauan Tanimbar, maupun semua kelompok kepentingan yang ada, untuk kita menyatukan barisan.
0: Yeah.
1: Kita menyatukan persepsi, tetap menjaga suasana keamanan yang kondusif,
0: yeah.
1: bersama seluruh lapisan masyarakat yang ada, terutama di lokasi akan digelarnya groundbreaking masalah ini di Desa Ler Matang. Itu kita harus memastikan bahwa kondisinya dalam posisi 100% aman. Sehingga pada saat kunjungan Bapak Presiden akan turun untuk melakukan peletakan batu pertama, semuanya kita berharap dapat berjalan dengan baik. Karena yang pertama, ini adalah momentum yang sangat bersejarah
0: yeah.
1: bagi masyarakat Maluku, terutama masyarakat Tanimbar. Karena ini agenda besar, proyek raksasa yang go internasional, yang memang perlu kita gunakan peluang ini sebaik mungkin. Sehingga mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat Tanimbar, terutama memajukan perekonomian kita, mensejahterakan masyarakat kita, bahkan terbuka peluang besar untuk mendukung sumber daya alam manusia maupun alam yang ada di sana, sehingga kita semua akan bahu-membahu untuk melakukan satu hal besar, yaitu kesejahteraan bersama untuk anak cucu kita maupun generasi yang akan datang. Mengapa saya katakan demikian? Karena ini dalam sebuah proses gumul yang cukup panjang, kurang lebih 20 tahun, ini baru terjawab hari ini.
0: Yeah.
1: Nah, ini mesti kita harus syukuri itu sebagai anugerah Tuhan yang kita harus memberikan kepada anak-anak kita, sehingga kebersamaan ini harus kita bangun untuk menyatukan sebagai kekuatan besar bersama pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan saya yakin dan percaya bahwa kebersamaan ini akan terwujud kalau ada partisipasi yang aktif dari seluruh masyarakat.
0: Yeah, baik. Baik, sekali lagi Pak Yan, terima kasih Anda sudah memenuhi undangan kami. Jangan bosan-bosan kalau kami undang lagi ya, untuk kita diskusi ketika nanti selesai groundbreaking dan nanti beroperasinya Blok Migas Masela. Mungkin ada hal-hal penting yang ingin disampaikan. Kami siap, kami buka ruang bagi Bapak untuk forum untuk bisa menyampaikan itu.
1: Siap.
0: Ya, sekali lagi terima kasih, sukses tetap menjadi bagian Bapak.
1: Terima kasih Pak.
0: Ya. Dan saudara pendengar, demikian dialog aspirasi kami di pagi ini menghadirkan Ketua Forum Masyarakat Maluku Tanimbar Maluku di Ambon, Pak Yanteri. Dan Anda mengikuti kami di live YouTube, kami ucapkan terima kasih. Juga yang mengikuti kami di live TikTok dan terutama live terestrial kami, kami ucapkan terima kasih. Kita berpisah di pagi ini, nanti kita bertemu di lain waktu, lain kesempatan dengan topik yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda pula. Selamat pagi.
3: Untuk memutus mata rantai COVID-19 kita
4: kemudian banyak data yang dimungkinkan situasi masyarakat dalam
5: kondisi ini
6: pilih aspirasi Maluku.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta.

0: satunya bagaimana Rudy Garcia juga sebagai pelatih sudah kenyang pengalaman, pernah melatih AS Roma juga di Serie A, dan juga tentunya akan menularkan lah bagaimana strategi dia, mentalitas yang akan coba membuat para pemain Belgia tampil lebih tenang dengan tekanan dari puluhan ribu dari publik
1: Amerika
0: Serikat ya.
1: Karena memang stadion ini ternyata paling bising dan paling gemuruh ya di Amerika Serikat, karena struktur atapnya dirancang untuk memantulkan suara penonton kembali ke arah lapangan, kalau tidak salah. Pendengar pemirsa, langsung saja kita bergabung dengan dua rekan saya di studio, Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim, untuk sama-sama kita jelang laga antara Amerika Serikat tuan rumah melawan Belgia. Indra dan Tomo.
2: Ya, terima kasih Kakak Risti dan juga Bung Henry. Dengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, babak 16 besar antara Amerika Serikat sebagai tuan rumah dan juga Belgia. Sesaat lagi kick off babak yang pertama akan dimulai. Kita nantikan bagaimana wasit yang memimpin jalannya pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia, Adam Mahatmeh dari Yordania. Ya, sudah meniupkan peluitnya, tanda kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Di sektor sebelah kanan bagaimana kami melaporkan, Belgia mengenakan kostum away mereka yang nuansa biru langit dan putih, sementara Amerika Serikat di sektor sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum biru navy. Lu dongker begitu, lemparan ke dalam kini bagi timnas Belgia, masih di sisi kiri kini dari atau sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Ada Duke Ripper tadi coba lakukan lemparan ke dalam, lagi sebuah tendangan lagi dari Belgia tadi,

Amerika Serikat. Kita akan nantikan sebuah tendangan penjuru nampaknya bagi timnas Belgia di awal-awal babak yang pertama ini di Stadion Seattle. Kita nantikan The Keeper nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Belgia di sisi kanan. Kita nantikan jumlah Belgia, pemain Belgia berada di daerah kotak penalti dari Amerika Serikat. Ambil ancang-ancang bagaimana The Keeper siap-siap akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan dengan kedua tangannya sedikit. Ya, nampaknya akan memberikan kepada tiang jauh dari gawang Amerika Serikat. Sudah dilakukan, mencoba disundul saja, namun kembali ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Matt Frace. Bagaimana di sektor pertahanan dari Amerika Serikat, mencoba kini membangun serangan. Ada tim Rim yang akan menguasai bola, masih di sektor sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya berpunggung 8 nampaknya dari Amerika Serikat. Wekeny, Weston Wekeny, daerah kotak penalti. Amerika mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan Belgia, namun bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Amerika. Sudah dilakukan, mundur saja ke belakang kepada main lainnya. Berpunggung 4 tadi ada Tyler Adama, mundur ke belakang kepada Chris Richards, lebar ke sektor sebelah kiri, angkat langsung ke depan, mencoba dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat. Wekeny, namun kembali salah umpan dari pemain Amerika Serikat. Belgia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya. Nomor punggung 23 tengah pengen Nicholas Raskin. Raskinnya nggak usah dipanjangin, nanti artinya bisa